0: Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada, tapi pintu kesempatan itu selalu ada bagi kamu yang mau berjuang dan berusaha, nak.
1: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba. Dan puji Tuhan, Lia bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
0: Terima kasih, nak. Kamu tidak menyerah dan tidak mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
2: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Belajar sama siapa?
1: Rio, kamu kan bisa tidur sama mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku-buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga kok untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya. Asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi nih, sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
2: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih?
1: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga, kita bisa belajar banyak hal. Bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
2: Berarti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa keluar dari sini kan, Ma?
0: Amin, amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo, istirahat sekarang.

0: akan jadi orang hebat.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini, kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi, sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi, pintu rezeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah siap ya, nak? Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Ya, pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.
0: Kakak.

Lia pergi dengan langkah kecil, tapi membawa impian yang besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang, pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang lain, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan mimpi luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Baru aja lewat lagu dari KAC alias Gamliel, Audrey Cantika dengan Baru. Dan Ratri juga masih nyiapin lagu-lagu untuk nemenin kamu di pagi hari ini ya. Ini ada satu lagu juga dari Marshmello, Cameron Whitcomb dengan Hello. So buat kamu ya, mungkin teman Pro 2 yang mau request atau kirim salam, boleh langsung aja di 08

0: Coba deh cek isi memori HP dan email kamu sekarang. Jangan-jangan penuh dengan foto duplikat, video lama, atau file spam dan download yang terlupakan. Tanpa kita sadari, itu namanya sampah digital. File data yang terus disimpan akan memenuhi server yang menyala 24 jam non-stop, yang artinya menghasilkan emisi karbon yang merusak bumi. Yuk, mulai biasakan bersih-bersih digital secara berkala. Hapus file yang sudah tidak digunakan, rapikan penyimpanan, dan gunakan ruang digital dengan lebih bijak. Karena langkah kecil dari memori gawai kita hari ini bisa memberi dampak besar untuk bumi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Okay, what about...
3: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
4: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
3: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
4: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
5: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di kepala kita. Mengapa kita harus mencintai Indonesia? Bagi sebagian orang, jawabannya sederhana. Namun, bagi Raka, seorang pemuda yang merasa hidup di zaman yang sudah merdeka, pertanyaan itu tidak pernah penting.

0: Raka, kamu sudah lihat berita? Katanya ada banyak masalah di negeri ini.
1: Masalah selalu ada, Bu. Korupsi, ekonomi susah, orang susah cari kerja. Memangnya saya bisa apa?
0: Setidaknya kita bisa peduli.
1: Peduli untuk apa? Aku kan tidak pernah merasakan perjuangan kemerdekaan. Aku lahir ketika Indonesia sudah merdeka, Ibu.
0: Justru karena kamu lahir merdeka, ada tanggung jawab untuk menjaganya.
1: Menurutku, tugasku cuma sekolah, kerja, dan mengurus hidup sendiri.

0: Kak, besok ikut kegiatan bersih lingkungan yuk.
1: Tidak dulu.
0: Kenapa?
1: Buat apa? Negara ini punya masalah lebih besar. Korupsi di mana-mana. Ekonomi sulit. Satu orang bersihin lingkungan juga nggak akan mengubah apa-apa.
0: Kalau semua orang berpikir begitu?
1: Ya, bukan urusanku.
2: Raka tidak tahu, beberapa jam kemudian, kalimat "bukan urusanku" itu akan menjadi kalimat yang paling ia sesali. Hari itu, bumi yang selama ini ia pijak tiba-tiba berguncang.
3: Raka! Gempa! Keluar cepat!
4: Bu! Adik! Ayo keluar!
3: Kak, aku takut!
4: Pegang tangan kakak, jangan lepas!
3: Ya Tuhan, ya Tuhan!
2: Beberapa detik terasa begitu lama. Rumah yang selama ini menjadi tempat Raka pulang berguncang hebat. Dinding retak, barang-barang berjatuhan. Suara orang-orang berteriak memenuhi jalan. Kemudian, semuanya tiba-tiba sunyi.

0: Bu. Bu.
1: Raka. Raka.
0: Ibu tidak apa-apa?
1: Rumah kita. Rumah kita, Nak.
0: Bu, jangan nangis. Yang penting kita selamat, Bu.
1: Foto ayahmu, kamar kalian semuanya, semuanya hancur.
0: Ini rumah kita, Bu. Tempat aku tumbuh, tempat kita makan bersama, tempat ibu selalu menunggu pulang.
1: Ibu cuma ingin kalian baik-baik saja, Nak.
0: Aku pikir selama ini hidup cuma tentang diriku sendiri. Aku pikir semua masalah negara bukan urusanku. Tapi sekarang aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk membangun rumah kita kembali. Bu, aku salah. Aku terlalu sering bilang Indonesia bukan urusanku. Aku bilang aku tidak punya kewajiban karena aku tidak pernah melihat penjajahan. Tapi hari ini aku baru sadar, kemerdekaan yang aku anggap biasa ini ternyata adalah sesuatu yang sangat mahal.

0: Aku lahir tanpa harus mendengar suara perang. Aku sekolah tanpa harus takut dilarang. Aku bisa berdiri di tanah ini tanpa ada yang menyuruhku tunduk kepada penjajah. Semua itu karena ada orang-orang sebelumku yang selalu berjuang. Dan sekarang, ketika negeriku sedang menghadapi bencana, kesulitan ekonomi, ketika masih ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, aku malah memilih untuk tidak peduli.
1: Raka, jangan salahkan dirimu terus.
0: Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.
1: Lalu apa yang akan kamu lakukan, Nak?
0: Aku akan mulai dari yang bisa aku lakukan, seperti menolong orang, menjaga lingkungan, tidak ikut menyebarkan ke sebuah kebencian, bersikap jujur, bekerja dengan benar. Dan kalau negeri ini sedang jatuh, aku tidak mau lagi mengatakan bukan urusanku. Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.

Rumah Raka mungkin telah runtuh, tetapi di tengah reruntuhan itu, sesuatu justru tumbuh. Sebuah kesadaran bahwa Indonesia bukan hanya nama sebuah negara, bukan hanya bendera yang dikibarkan setiap bulan Agustus. Indonesia adalah rumah, rumah bagi jutaan manusia yang mungkin berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda keyakinan, tetapi berdiri di atas tanah yang sama.

0: Kak, besok kami mau bantu bersihkan lingkungan. Kamu ikut?
1: Aku bukan cuma mau ikut, Dion. Aku mau mengajak lebih banyak orang.
0: Wah, kakak yang dulu udah berubah ya.
1: Mungkin aku baru sadar, kita tidak bisa memilih dilahirkan di negara mana. Tapi, kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan untuk tempat kita dilahirkan.

0: Aku tidak pernah melihat penjajah. Aku tidak pernah ikut merebut kemerdekaan, tapi aku hidup dari kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Aku tidak tahu apakah suatu hari namaku akan disebut sebagai seorang pahlawan, tapi aku tahu aku ingin menjadi seseorang yang berguna bagi tanah airku sendiri. Karena Indonesia bukan hanya tempat aku dilahirkan. Indonesia adalah tempat ibu membesarkanku, tempat keluargaku bermimpi, tempat aku jatuh dan bangkit, tempat kakiku berpijak.
1: Mungkin kita tidak hidup di zaman ketika Indonesia membutuhkan pemuda untuk mengangkat senjata. Tetapi hari ini, Indonesia membutuhkan pemuda yang mau peduli. Karena mencintai tanah air bukan hanya tentang mati untuk Indonesia, tetapi tentang hidup untuk Indonesia.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 nih, kalau ngomong Indonesia ya, selain alam dan budayanya emang luar biasa beragam nih. Satu hal yang juga gak kalah menarik adalah kuliner. Karena kadang cara paling enak untuk mengenal sebuah daerah memang lewat makanan. Nah, kabar menariknya, Kementerian Pariwisata kembali menggelar Wonderful Indonesia Gastronomy 2026 atau WIG 2026, dan tahun ini kegiatan utamanya akan berlangsung di Solo dan Yogyakarta pada 26 September sampai 4 Oktober 2026 dengan membawa tema From Local Roots to Global Recognition. Menariknya, WIG ini bukan sekedar festival makan-makan. Program ini ingin memperkenalkan cerita di balik makanan Indonesia, mulai dari bahan lokal, tradisi, budaya, sampai orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ada juga perjalanan gastronomi, forum, artisan market, kolaborasi chef, sampai program kuliner yang melibatkan berbagai daerah. Dan yang bikin menarik ya teman perdua, Kementerian Pariwisata juga mencatat 58,34% wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada 2025 melakukan aktivitas wisata kuliner atau gastronomi. Artinya makanan ini bukan cuma soal kenyang, tapi juga bisa menjadi alasan seseorang untuk memilih sebuah destinasi. Nah, kalau kamu punya kesempatan ya, pengen jalan-jalan ke daerah lain di Indonesia, makanan khas apa sih yang pengen kamu coba langsung di daerah asalnya? Rendang, gudeg, sei, atau justru kuliner khas NTT yang menurut kamu wajib banget dikenal lebih luas?

Kedua, salah satu tanda kesuksesan dari musisi adalah ketika mereka mendapatkan penghargaan, baik secara nasional maupun internasional. Pasalnya, mereka akan dianggap mempunyai kualitas ketika memiliki sederet prestasi, apalagi kalau prestasinya sudah sampai ke internasional. Lantas, siapa saja ya penyanyi Indonesia yang sudah mendapat penghargaan internasional? Isyana Saraswati. Pelantun tembang Tetap Dalam Jiwa ini memiliki suara merdu dan teknik vokal boboni. Sepanjang karirnya di industri musik tanah air, Isyana Saraswati banyak merilis lagu yang begitu meledak di pasaran. Karenanya, ia mendapatkan penghargaan sebagai Best Asian Artist Indonesia dari MAMA 2016. Di tahun setelahnya, ia kembali mendapatkan penghargaan dari MAMA 2017 sebagai Best Composer of the Year untuk lagu duetnya bersama Raisa yang berjudul Anganku Anganmu. Marion Jola merupakan penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol 2017. Meskipun tidak keluar sebagai pemenang, karirnya begitu mentereng di industri tanah air Indonesia. Ia banyak merilis lagu yang begitu digandrungi oleh pecinta musik, dan karena prestasinya tersebut, ia dianugerahi penghargaan sebagai Best New Asian Artist dari Mnet Asian Music Award atau MAMA 2018. Tiara Andini merupakan penyanyi pendatang baru jebolan Indonesian Idol musim ke-10. Meskipun tidak berhasil menyabet juara, lagu-lagunya selalu meledak di pasaran dan menduduki tangga lagu di sejumlah platform digital. Tiara bahkan mengoleksi belasan penghargaan bergengsi sejak debut di industri musik tanah air pada 2019 silam. Tak hanya dari dalam negeri, Tiara Andini juga dianugerahi penghargaan internasional dari MAMA 2020 untuk kategori Best New Asian Artist Indonesia. Tak hanya para pendatang baru saja, Sandi Sendoro yang merupakan penyanyi senior ternyata juga pernah menyabet penghargaan dari Bravo Awards 2018. Dalam ajang tersebut, Sandi memenangkan piala untuk kategori musik populer. Tak hanya menerima penghargaan, Sandi Sendoro juga tampil bernyanyi di hadapan penonton pada ajang Bravo Awards yang membawakan lagu berjudul End of the Rainbow yang juga merupakan ciptaannya. Agnes Mo. Siapa yang tidak kenal artis Indonesia yang satu ini? Kiprahnya di kancah internasional sudah tidak diragukan lagi. Sejak dikontrak oleh label musik Amerika Serikat, Agnes Mo banyak mendapatkan kesempatan merilis lagu dengan penyanyi Hollywood seperti Timbaland dan Chris Brown. Beberapa lagunya bahkan masuk ke chart musik Amerika Serikat. Berkat popularitasnya, Agnes Mo pernah menyabet penghargaan dari iHeart Radio Music Awards 2019 untuk kategori Social Media Star. Dan masih banyak musisi kenamaan Indonesia lainnya yang berhasil menyabet penghargaan internasional. Nantikan informasi menarik lainnya di Topics Per 2.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

90,9 MHz Produa RRI Kupang, teman terbaik kamu. Masih di Spada ya teman Produa. Dan kali ini di pukul 9 Spalding Spada Talking, yang mana hari ini adalah Rabu, kita akan bahas tentang tanggap bencana ya teman Produa. Nah, ngomongin soal bencana, ada satu hal yang gak boleh kita lupain, yaitu keselamatan selalu menjadi prioritas utama. Karena ketika kondisi alam berubah dan cuaca semakin sulit diprediksi, setiap keputusan itu harus benar-benar dipertimbangkan. Kabar terbaru datang dari proses pencarian di perairan Selat Sunda. Hingga memasuki hari ke-8 ini, pencarian 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arupadatu 1 masih belum membuahkan hasil. Tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran, namun kondisi cuaca menjadi salah satu kendala dalam proses pencarian. Dari peristiwa ini, kita bisa melihat bahwa dalam situasi darurat, kesiapsiagaan ini bukan sesuatu yang baru dipikirkan ketika bencana sudah terjadi. Dan memahami kondisi cuaca, mengenali potensi bahaya, mengikuti informasi resmi, serta mengetahui kapan harus melanjutkan perjalanan dan kapan harus menunda, semuanya ini menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan. Nah teman Produa, kalau sedang bepergian nih ya, dan tiba-tiba kondisi cuaca nih berubah menjadi ekstrim, menurut kamu apa sih yang paling penting dilakukan terlebih dahulu? Tetap melanjutkan perjalanan, mencari tempat aman, atau mengikuti arahan petugas? Kita bisa diskusi lagi ya setelah ini di Spalding Spada Talking sampai di pukul 10 nanti. So stay tune terus di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

Kalian berdua kamu mungkin pernah merasa lelah, padahal aktivitasnya ya biasa aja, rutinitas. Pekerjaan selesai, tapi tubuh dan pikiran tetap terasa capek. Banyak anak muda yang saat ini menjalani hari dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, kerja atau kuliah, berhadapan dengan layar ponsel, scroll medsos, istirahat, terus besok gitu lagi. Tanpa kita sadari, ruang untuk diri sendiri jadi makin sempit. Bicara soal keseimbangan hidup, ini tidak hanya tentang mengurangi kesibukan, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengatur energi. Bekerja dengan semangat itu penting, punya mimpi besar juga perlu. Namun semua itu akan lebih berarti kalau tetap diimbangi dengan perhatian pada kesehatan fisik dan mental dengan hidup yang lebih seimbang. Kita bisa menjalani hari ini dengan baik tanpa kehilangan kekuatan untuk hari esok. Menariknya, ada juga banyak tokoh yang kita kenal sukses justru berani bicara jujur tentang lelah, capek, bahkan burnout. Mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama, keseimbangan hidup itu penting. Kita akan belajar dari Arianna Huffington, pendiri dari Huffington Post. Ia pernah ada di titik bekerja tanpa henti sampai akhirnya jatuh sakit karena kelelahan. Dan dari pengalaman ini, Arianna menyampaikan satu pesan penting. Tidur dan istirahat bukan tanda malas, tetapi bagian dari kebutuhan manusia agar tetap sehat dan produktif. Ada juga nih Zendaya, artis muda Hollywood yang secara terbuka memilih untuk mengambil jeda dari dunia hiburan. Bukan karena kehilangan semangat, tetapi justru karena ingin menjaga kesehatan mentalnya. Zendaya percaya berhenti sejenak adalah cara untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Kita lanjut, ada juga Barack Obama. Di tengah kesibukannya sewaktu menjadi presiden, dia tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga dan makan malam bersama keluarga. Karena bagi Barack Obama, keseimbangan hidup itu membantu menjaga pikiran tetap jernih saat harus mengambil keputusan besar. Kalau mereka saja butuh jeda, tentu kita juga berhak untuk itu.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
4: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Oke, teman perdua, dari peristiwa di Selat Sunda ini kita belajar satu hal penting. Tanggap bencana sebenarnya dimulai bahkan sebelum kita berangkat. Ketika hendak melakukan perjalanan, apalagi menggunakan transportasi laut, jangan hanya memikirkan tujuan dan waktu tempuh. Kondisi cuaca, informasi dari pihak berwenang, kesiapan kendaraan atau kapal, hingga perlengkapan keselamatan juga perlu menjadi perhatian. Dalam kasus hilangnya 5 jurnalis dan 3 awak Arupa Datu 1, pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Operasi yang sebelumnya memasuki hari ke-8 kini diperpanjang hingga 17 September, sementara wilayah pencarian juga terus diperluas. Nah, ini bisa menjadi pengingat buat kita semua ya, teman perdua. Jangan menganggap sepele perubahan cuaca. Kalau informasi resmi menunjukkan kondisi tidak aman, menunda perjalanan bukan berarti takut. Justru itu bagian dari menjaga keselamatan. Nah, teman perdua, coba jawab deh. Kalau kamu mau bepergian dan melihat cuaca mulai memburuk, kamu tuh tipe yang tetap berangkat karena sudah punya plan atau rela menunda demi keamanan? Kirim jawaban kamu lewat WhatsApp di 0811-3820-9090. Karena dalam perjalanan, tujuan memang penting, tapi pulang dengan selamat itu jauh lebih penting.

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang, berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.
2: Pernah nggak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.

Teman terbaik kamu masih di Spalding pada talking ya. Nah, teman pro 2, ada satu bentuk kesiapsiagaan yang sering kita lupakan di era media sosial, yaitu bijak menerima dan menyebarkan informasi. Dalam situasi pencarian dan bencana ya, informasi berkembangnya sangat cepat. Namun tidak semua kabar yang beredar di media sosial ini sudah dipastikan kebenarannya. Dalam pencarian rombongan Arupa Datu 1 misalnya, sejumlah barang yang sempat ditemukan tim SAR kemudian dinyatakan bukan berasal dari kapal tersebut. Karena itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak berspekulasi dan menunggu informasi dari sumber resmi. Jadi kalau teman Pro 2 menerima pesan seperti katanya udah ditemukan atau informasi lain yang belum jelas sumbernya, jangan buru-buru untuk meneruskan. Berhenti sebentar, cek sumbernya, lihat apakah informasinya berasal dari lembaga resmi atau media terpercaya. Karena ketika bencana terjadi, suatu informasi yang keliru bisa membuat keluarga semakin cemas dan mengganggu proses penanganan di lapangan. Jadi tanggap bencana ini bukan cuma soal tahu apa yang harus dilakukan ketika keadaan darurat, tapi juga bagaimana kita tetap tenang, mengikuti informasi resmi, menjaga keselamatan, dan tidak ikut menyebarkan kabar yang belum terverifikasi.

Teman berdua, hidup yang seimbang bukan berarti hidup tanpa masalah. Keseimbangan justru membantu kita menghadapi masalah dengan lebih tenang dan sadar. Sekarang kita turunkan ke hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Pertama, mulai kurangi kebiasaan membandingkan hidup sendiri dengan orang lain di media sosial. Karena apa yang terlihat di layar belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kedua, kita bisa belajar mulai mengenali batas diri dan berani berkata cukup sebelum kelelahan datang. Produktif itu penting, tapi kesehatan tetap yang utama. Yang ketiga, memisahkan waktu kerja dan waktu istirahat. Ketika bekerja, fokus. Dan ketika beristirahat, nikmati waktu itu tanpa rasa bersalah. Yang berikutnya, menemukan aktivitas kecil yang memberi rasa senang. Entah itu mendengarkan musik, berjalan sebentar, membaca, atau sekedar menikmati waktu hening. Dan yang tidak kalah penting, ingat bahwa rasa capek adalah sinyal tubuh untuk berhenti sejenak. Bukan tanda kelemahan. Tidak apa-apa jika hari ini kita belum seproduktif orang lain. Tidak apa-apa juga kalau saat ini kita perlu berjalan lebih pelan. Setiap orang punya ritme hidup masing-masing. Karena pada akhirnya, makna sukses tidak hanya diukur dari pencapaian, tetapi dari kondisi diri kita sendiri. Apakah kita masih merasa utuh, sehat, dan bahagia dalam menjalaninya? Satu yang perlu kita ingat, hidup adalah perjalanan panjang. Bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang mampu bertahan dengan baik sampai tujuan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah tanggal 16 September 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Indonesia Futsal Community dengan dukungan KBRI Tokyo menggelar Futsal Ambassador Cup 2026 di Futmese Omiya Prefektur Saitama, Jepang. Kegiatan ini menjadi ajang olahraga sekaligus wadah mempererat silaturahmi masyarakat dan diaspora Indonesia yang berada di Jepang. Turnamen tersebut juga menjadi ruang interaksi antar warga Indonesia melalui kegiatan olahraga. Selain menjaga kebersamaan, Futsal Ambassador Cup menunjukkan peran komunitas diaspora dalam membangun hubungan sosial dan semangat persatuan di luar negeri. Informasi selanjutnya, Hwang Min-hyun dikabarkan mendapat tawaran untuk menjadi pemeran utama drama Korea Aesop's Romance, memerankan karakter Tae Aesop. Namun, keterlibatan Min-hyun dalam proyek tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum dikonfirmasi secara resmi. Kabar ini muncul setelah sebelumnya Lee Jong-suk dan Choi Yoon-ji diberitakan mundur dari proyek tersebut. Jika akhirnya menerima tawaran, Min-hyun akan mengambil peran utama dalam drama yang tengah mengalami perubahan susunan pemeran tersebut. Informasi terakhir, teman Pro 2, The Boys membuka babak baru dalam perjalanan grup setelah kesembilan anggotanya bergabung dalam 78 Records. Agensi tersebut kini menangani seluruh aktivitas grup secara eksklusif, mencakup kegiatan musik dan berbagai aktivitas bersama The Boys. Langkah ini menandai perubahan dalam pengelolaan aktivitas grup setelah perjalanan mereka bersama agensi sebelumnya. Kesembilan anggota, Sangyeon dan anggota lainnya akan melanjutkan aktivitas sebagai grup di bawah naungan 78 Records. Dan itulah teman Pro 2, info Pro 2 siang ini. Untuk berita selengkapnya, kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain itu, teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Santai Siang, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu
4: sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Titik awal keberhasilan adalah impian. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Ya, itu adalah pesan ajaib dari buku Mimpi Sejuta Dolar tentang seorang mahasiswi muda dengan ekonomi pas-pasan yang menjelma menjadi miliuner muda dan diakui sebagai pengusaha sukses sekaligus motivator ternama. Selamat datang di Esensi Buku Kedua, Open Your Book, Open Your Mind. Mimpi Sejuta Dolar, buku kedua Mary Riana yang diterbitkan di Indonesia dan menjadi salah satu buku bestseller yang terus diterbitkan ulang. Mimpi Sejuta Dolar

menceritakan biografi seorang perempuan Indonesia yang berhasil dalam pertempuran luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Buku ini mendorong pembaca untuk mengetahui dan mengikuti perjalanan hidup Mary Riana. Akibat kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, Mary harus melanjutkan kuliah di Nanyang Technological University Singapura. Ini adalah titik awal bagi Mary Riana untuk mengejar impiannya sukses di masa mudanya. Melalui tulisan-tulisan indah Albert Jane Ender, emosi dan pikiran pembaca akan tersentuh perasaan pembaca kehidupan sehari-hari Mary dan Alpha yang akhirnya menjadi suaminya. Buku setebal 399 halaman ini berisi 13 bab dan menceritakan kisah seorang mahasiswa berpenghasilan rendah yang berjuang untuk mendapatkan $1 juta di usia 26 tahun. Mary Riana lahir dan besar di keluarga Tionghoa. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga, anak tertua dari 3 bersaudara. Kerusuhan 1998 memperpendek mimpinya untuk berkuliah di Universitas Trisakti. Karena situasi yang berbahaya, ia pergi ke Singapura untuk belajar di Nanyang Technological University, mengambil jurusan teknik listrik dan elektronik. Ada banyak kesulitan yang dihadapi Mary, mulai dari gagal ujian, hingga kesulitan membiayai hidup dan pendidikan. Mary pun memutuskan untuk meminjam beasiswa $40.000 dari Singapore Government Bank untuk melanjutkan penelitiannya. Biaya yang terbatas membuat Mary harus menabung dengan hanya makan mie instan, bahkan minum air keran di kampus. Kondisi yang buruk membuat Mary memutuskan mulai bekerja, seperti membagikan pamflet di jalanan, menjaga toko, menjadi pelayan dan berbagai pekerjaan lainnya. Mary dan pasangannya Alpha mengalami berbagai kegagalan, terutama ketika mereka tertipu dan kehilangan puluhan dolar dan membuat pikiran mereka jatuh. Kebanyakan orang mungkin akan putus asa dan menyerah, bahkan berhenti mencoba untuk menghindari resiko yang tidak aman. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Setelah membaca kisah cinta Mary Riana dan Alpha, pembaca akan dibuat kagum dengan kisah ini dan semakin meningkatkan rasa percaya diri. Mereka adalah dua karakter dengan kepribadian yang berlawanan. Kisah mereka tidak sekedar berkencan dengan bucin-bucin yang tidak berarti, tetapi juga saling melengkapi. Buku ini benar-benar mengharukan. Mimpi $1 juta tidak lengkap jika tidak membahas bagian di mana Alpha dan Mary Riana bekerja sama dan saling percaya. Bagaimanapun juga, ini adalah kisah romantis yang menginspirasi. Buku ini memuat pesan-pesan yang bermakna, terutama tentang kemandirian dan ketekunan. Menjadi berarti bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kamu akan dibawa mengikuti jejak kesuksesan Mary Riana dalam mimpi $1 juta. Memiliki penghasilan dan ketenaran sebelum usia 30 tahun. Kita dapat belajar banyak dari pengalaman hidup Mary Riana yang berharga. Sikap teguh dan disiplin adalah salah satunya. Buku ini layak dibaca bagi kamu yang ingin mengenal perjalanan hidup Mary Riana. Dan juga untuk kamu, penggemar kisah biografi yang inspiratif. Mimpi $1 juta akan menjadi koleksi yang tepat bagi kamu yang sedang dalam perjuangan mengejar mimpi. Sampai ketemu di esensi buku berikutnya. Because when you open your book, you open your mind.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Sudah masuk di Santai Siang ya, teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau request lagu dari musisi favorit kamu, boleh langsung aja di request ya, atau mau kirim-kirim salam juga boleh ya, langsung aja ke 08 11 38 20 90 90. Dan Ratri punya satu koleksi terbaru dari Roni Parulian dengan Jarak dan Rindu. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman terbaik kamu. Waduh, ini udah mau pukul 11 ya, teman pro 2. Dan Ratri juga harus undur voice dari ruang dengar kamu nih. Makasih banget ya yang udah nemenin Ratri dari pagi tadi ya, dari subuh tadi sampai di siang ini ya. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini akan ada penyiar kece juga yang akan nemenin kamu di santai siang sampai di sore ceria nanti. Dan terima kasih banyak ya teman Pro 2, kita jumpa lagi besok. Bye bye, stay tune terus aja di sini di Pro 2 FM Gubang, teman terbaik kamu.

0: Oh ini toh video
1: guys, kemarin. Guys jangan gitulah, kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

teman terbaik kamu.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Santai siang, hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa seperlima permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ada yang enak nih.
1: Ini aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
0: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatannya rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Ribet ya, mesti masak sana sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
1: Cobain, masaknya simple kok, gak lama. Lagian, kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus, lebih hemat juga.
0: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
2: Oh no.
1: Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Topics Pro 2. Topics Pro 2. Pro 2. Dalam Pro 2, kisah tentang tenggelamnya kapal Titanic ini memang sudah sangat sering sekali kita dengar, kita tonton, dan gak asing lagi. Tapi ada sebuah kisah tentang kapal juga yang unik dan mungkin saja jarang kamu dengarkan. Kisah di balik The Gossip of the Arctic, teman Pro 2, ini adalah kapal bernama The Mary Celeste yang ditemukan pada tahun 1872 di Lautan Atlantik. Tapi yang aneh dan bikin merinding, kapal ini ditemukan dalam keadaan utuh dan lengkap. Seluruh awak kapal hilang tanpa jejak. Tidak ada tanda-tanda perlawanan atau kekerasan. Mereka seolah-olah menghilang begitu saja. Bahkan makanan dan minuman yang tersisa di kapal pun masih utuh. Seolah mereka baru saja pergi dari tempat itu tanpa sempat mengambil barang-barang mereka. Apa yang terjadi? Ada yang bilang mereka diambil oleh makhluk misterius atau mungkin terjebak dalam fenomena alam yang belum bisa dijelaskan. Tapi hingga sekarang, kapal tersebut masih jadi misteri besar yang belum terpecahkan. Gimana nih menurut kalian? Apa yang sebenarnya terjadi sama para penumpang ataupun awak kapal The Mary Celeste? Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Masih dari kawasan Tempera nomor 8, Pro 2 dari Kupang, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2? Sudah makan siang kah kamu? Makan siang sama apa nih? Kalau Isa hari ini terongnya tuh dibikin digoreng terus dicampur sama ikan kering. Aduh, asik, enak banget. Terus ada ayam rica sama tempe. Sedap pokoknya. Karena aku tuh tipe yang memang suka makanan rumahan gitu teman Pro 2 ya. Kalau untuk makan sehari-hari ya gak suka yang terlalu berbumbu yang gimana-gimana sih. Pengen yang ya sederhana kayak masakan ibu di rumah gitu. Kalau kamu biasanya keseringan siang nih makan, beli atau bawa bekal sendiri, terus kalau masak gimana tuh biasanya? Suka tipe yang makanan, tipe makanan yang seperti apa nih teman Pro 2?
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Stop.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Mm-hmm. Jangan sampai kopinya jatuh.
1: Ada tamu.
3: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang

0: vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Santai siang ditemenin masih sama Isaac Octavian, teman Pro 2. Dan ya, gimana nih? Kamu udah makan siang atau belum, teman Pro 2? Masih bingung kira-kira pengen makan siang apa? Jangan kelamaan dong. Kalau kelamaan nanti udah keburu ini ya, jam masuk kantor ya, jadi buruan teman Pro 2 ya. Yang sederhana, yang ngenyengin sampai nanti di waktu

pulang kerja ya teman Perdua. Well, bisa mau bagiin dulu teman Perdua untuk kamu yang lagi dengerin Perdua FM. Well, teman Perdua, kemarin itu sempat ada yang namanya Jakarta Week Dessert. Jadi ini event untuk para pecinta dessert di Jakarta yang dimulai awal bulan ini teman Perdua. Dan menjadi menarik karena tahun ini tuh mereka mengangkat tema paduan dessert dan musik dangdut. Dangdut dipilih karena memang punya karakter yang sangat Indonesia, dekat dengan masyarakat dan kuat secara budaya, juga terus berkembang nih mengikuti zaman. Dan tema ini juga sekaligus menunjukkan bahwa budaya itu bisa diterjemahkan dalam pengalaman-pengalaman yang baru. Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat teman Perdua soft power Indonesia, khususnya di musik, kuliner, fashion, film, desain, dan berbagai ekspresi budaya lainnya yang harus saling terhubung ada dalam satu ekosistem gitu teman Perdua. Yang menariknya teman Perdua, karena ini memang dessert dibikin yang unik-unik. Dan kalau ngomongin soal dessert juga, kamu paling suka dessert apa nih? Dessert favorit seorang kamu apa tuh? Boleh dong komen di 0811 3820 9090.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
1: Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Ibarat lilin yang membiarkan dirinya terbakar demi menerangi sekelilingnya. Demikianlah guru memberi peranannya. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Guru selalu punya tempat spesial di hati para muridnya. Hidup tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi para muridnya. Dalam esensi buku kali ini, kamu akan dibawa dalam cerita seorang guru dengan pengalaman yang tidak biasa. Pertemuan dua hati karya Nurhayati Sri Hardini atau yang lebih dikenal dengan N. Hardini, sebuah novel yang mempunyai isi utama dalam penggambaran dunia pendidikan. Novel ini pernah berjaya pada masanya di tahun 1980-an. Waskito adalah seorang murid yang sukar sehingga ia tidak disukai oleh teman-temannya di sekolah. Waskito sering membolos, sering memukuli kawan-kawannya dan sering membuat onar di kelas atau sekolah. Akan tetapi, berkat keuletan Bu Suci, yakni guru Waskito, akhirnya si anak sukar ini berhasil dibimbing ke arah yang benar. Bagaimana latar belakang keluarga Waskito dan bagaimana lika-liku perjuangan Bu Suci mengembalikan Waskito? Itulah yang dikisahkan N. Hardini di dalam pertemuan dua hati ini. Tema yang diangkat dari novel Pertemuan Dua Hati menceritakan tentang penyatuan hati dan masalah yang sangat berlainan menjadi satu titik. Selain itu, novel Pertemuan Dua Hati ini memiliki tema lain, yaitu tanggung jawab seorang guru sekolah dasar dalam menjalankan kehidupannya dengan pilihan hidup yang harus dihadapi. Penulis menceritakan aktivitas harian yang terjadi antara guru dan murid di sekolah. Ada kepercayaan dan kedekatan yang coba dibangun oleh guru kepada siswa yang bandel yang dihadapinya. Hal ini mendasari bagaimana situasi hari-hari yang dihadapi oleh guru dalam memberikan ilmu dan pengajaran terhadap siswanya. Bukan saja di kelas, namun berusaha mengerti juga psikis dan perasaan dari murid yang bermasalah lewat pendekatan melalui keluarganya. Namun di sisi lain, mengulas kehidupan guru yang problematik menghadapi situasi rumah yang kurang mendukung. Kelebihan dari novel karya N. Hardini ini adalah ceritanya yang dibuat menarik dan membuat seseorang jadi terkesan dan terharu dengan tiap lembar yang disajikan, dengan menanamkan pemahaman konsep nilai religi, moral, budaya, dan sosial. Beberapa pesan mendalam yang dapat kita petik dari novel ini. Pertama, kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup. Kedua, jangan pernah menganggap remeh seseorang. Ketiga, jangan memandang hanya dari sisi buruknya saja. Bagaimana kamu tertarik untuk membaca novel lawas yang satu ini? Because when you open your book, you open your mind.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya, Yang. Sayang kamu.
1: Awalnya cuma kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming. Modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.
2: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voordeel, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sweet.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Ditemenin masih sama Isaac Octavian, teman Pro 2 di Santai Siang. Dan tadi kita udah barengan ditemenin di Muda Kreatif. Sekarang waktunya Isaac untuk temenin kamu. Kita lanjut ya di yang berikutnya kita bakalan lanjut teman Pro 2 Isaac temenin kamu di Pro 2 Sport. Beberapa update dari dunia olahraga akan kita hadirkan untuk menemani aktivitas siangnya kamu yang mungkin harus sudah balik lagi kembali ke kantor untuk bekerja, memulai aktivitasnya teman Pro 2. Atau mungkin juga kamu udah mulai dengan kembali harus mengejar deadline. Masih di tengah bulan tapi deadline udah banyak, mungkin beris oke, okay. Tetap bisa untuk selingi dengan lagu-lagu enak yang bakal bisa hadirkan untuk kamu. Dan juga nanti kita bakalan kasih update yang seru-seru dari dunia olahraga. Ada kabar apa aja pasti ini kamu pantau terus ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kedua, salah satu tanda kesuksesan dari musisi adalah ketika mereka mendapatkan penghargaan, baik secara nasional maupun internasional. Pasalnya, mereka akan dianggap mempunyai kualitas ketika memiliki sederet prestasi. Apalagi kalau prestasinya sudah sampai ke internasional. Lantas, siapa saja ya penyanyi Indonesia yang sudah mendapat penghargaan internasional? Isyana Saraswati. Pelantun tembang Tetap Dalam Jiwa ini memiliki suara merdu dan teknik vokal mumpuni. Sepanjang karirnya di industri musik tanah air, Isyana Saraswati banyak merilis lagu yang begitu meledak di pasaran. Karenanya, ia mendapatkan penghargaan sebagai Best Asian Artist Indonesia dari MAMA 2016. Di tahun setelahnya, ia kembali mendapatkan penghargaan dari MAMA 2017 sebagai Best Composer of the Year untuk lagu duetnya bersama Raisa yang berjudul Anganku Anganmu. Marion Jola merupakan penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol 2017. Meskipun tidak keluar sebagai pemenang, karirnya begitu mentereng di industri tanah air Indonesia. Ia banyak merilis lagu yang begitu digandrungi oleh pecinta musik dan karena prestasinya tersebut, ia dianugerahi penghargaan sebagai Best New Asian Artist dari Mnet Asian Music Award atau MAMA 2018. Tiara Andini merupakan penyanyi pendatang baru jebolan Indonesian Idol musim ke-10. Meskipun tidak berhasil menyabet juara, lagu-lagunya selalu meledak di pasaran dan menduduki tangga lagu di sejumlah platform digital. Tiara bahkan mengoleksi belasan penghargaan bergengsi sejak debut di industri musik tanah air pada 2019 silam. Tak hanya dari dalam negeri, Tiara Andini juga dianugerahi penghargaan internasional dari MAMA 2020 untuk kategori Best New Asian Artist Indonesia. Tak hanya para pendatang baru saja, Sandy Sendoro yang merupakan penyanyi senior ternyata juga pernah menyabet penghargaan dari Bravo Awards 2018. Dalam ajang tersebut, Sandy memenangkan piala untuk kategori musik populer. Tak hanya menerima penghargaan, Sandy Sendoro juga tampil bernyanyi di hadapan penonton pada ajang Bravo Awards yang membawakan lagu berjudul End of the Rainbow yang juga merupakan ciptaannya. Agnes Mo. Siapa yang tidak kenal artis Indonesia yang satu ini? Kiprahnya di kancah internasional sudah tidak diragukan lagi. Sejak dikontrak oleh label musik Amerika Serikat, Agnes Mo banyak mendapatkan kesempatan merilis lagu dengan penyanyi Hollywood seperti Timbaland dan Chris Brown. Beberapa lagunya bahkan masuk ke chart musik Amerika Serikat. Berkat popularitasnya, Agnes Mo pernah menyabet penghargaan dari iHeartRadio Music Awards 2019 untuk kategori Social Media Star. Dan masih banyak musisi kenamaan Indonesia lainnya yang berhasil menyabet penghargaan internasional. Nantikan informasi menarik lainnya di Topics Per 2.

Bersantap terasa kurang lengkap saat tidak mendengar bunyi kriuk kerupuk. Teksturnya yang kontras dengan santapan utama juga menambah sensasi tersendiri di mulut. Tapi tahukah kamu, sejak kapan kerupuk mulai digemari dan menjadi pendamping masakan Indonesia? Kerupuk sudah dikenal sejak berabad-abad silam. Hal ini terbukti dengan keberadaan kata kerupuk atau kurupuk di sejumlah prasasti dan naskah Jawa kuno dari abad 13 karya Mpu Monaguna sebagai makanan yang dijual di era Jawa kuno. Kerupuk yang dimaksud menggunakan bahan baku kulit hewan seperti sapi, kerbau, maupun rusa. Tapi beda dulu, beda sekarang. Di masa-masa awal kemunculannya, kerupuk tidak digoreng menggunakan minyak, tapi menggunakan pasir dengan cara disangrai. Ada beberapa masyarakat Jawa kuno yang menggunakan minyak kelapa. Beberapa teori menyebutkan bahwa kerupuk menyebar dari Jawa hingga Semenanjung Melayu. Orang Melayu punya istilah keropok untuk menyebut cemilan kriuk yang satu ini. Ragam karakteristik geografis wilayah Nusantara mampu melahirkan ragam kerupuk dengan karakter masing-masing. Sampai saat ini, kerupuk masih menjadi cemilan pelengkap untuk kuliner Nusantara dari meja makan hingga acara.

Titik awal keberhasilan adalah impian. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Ya, itu adalah pesan ajaib dari buku Mimpi Sejuta Dolar tentang seorang mahasiswi muda dengan ekonomi pas-pasan yang menjelma menjadi miliuner muda dan diakui sebagai pengusaha sukses sekaligus motivator ternama. Selamat datang di Esensi Buku Kedua, Open Your Book, Open Your Mind. Mimpi Sejuta Dolar, buku kedua Mary Riana yang diterbitkan di Indonesia dan menjadi salah satu buku bestseller yang terus diterbitkan ulang. Mimpi Sejuta Dolar menceritakan biografi seorang perempuan Indonesia yang berhasil dalam pertempuran luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Buku ini mendorong pembaca untuk mengetahui dan mengikuti perjalanan hidup Mary Riana. Akibat kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, Mary harus melanjutkan kuliah di Nanyang Technological University Singapura. Ini adalah titik awal bagi Mary Riana untuk mengajar impiannya sukses di masa mudanya. Melalui tulisan-tulisan indah Albert Jane Ender, emosi dan pikiran pembaca akan tersentuh perasaan membaca kehidupan sehari-hari Mary dan Alpha yang akhirnya menjadi suaminya. Buku setebal 399 halaman ini berisi 13 bab dan menceritakan kisah seorang mahasiswa berpenghasilan rendah yang berjuang untuk mendapatkan 1 juta dolar di usia 26 tahun. Mary Riana lahir dan besar di keluarga Tionghoa. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Anak tertua dari 3 saudara. Kerusuhan 1998 memperpendek mimpinya untuk berkuliah di Universitas Trisakti. Karena situasi yang berbahaya, ia pergi ke Singapura untuk belajar di Nanyang Technological University, mengambil jurusan teknik listrik dan elektronik. Ada banyak kesulitan yang dihadapi Mary, mulai dari gagal ujian, hingga kesulitan membiayai hidup dan pendidikan. Mary pun memutuskan untuk meminjam beasiswa $40,000 dari Singapura Government Bank untuk melanjutkan penelitiannya. Biaya yang terbatas membuat Mary harus menabung dengan hanya makan mie instan, bahkan minum air keran di kampus. Kondisi yang buruk membuat Mary memutuskan mulai bekerja, seperti membagikan pamflet di jalanan, menjaga toko, menjadi pelayan, dan berbagai pekerjaan lainnya. Mary dan pasangannya Alpha mengalami berbagai kegagalan, terutama ketika mereka tertipu dan kehilangan puluhan dolar dan membuat pikiran mereka jatuh. Kebanyakan orang mungkin akan putus asa dan menyerah, bahkan berhenti mencoba untuk menghindari resiko yang tidak aman. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Setelah membaca kisah cinta Mary Riana dan Alpha, pembaca akan dibuat kagum dengan kisah ini dan semakin meningkatkan rasa percaya diri. Mereka adalah dua karakter dengan kepribadian yang berlawanan. Kisah mereka tidak sekedar berkencan dengan bucin-bucin yang tidak berarti, tetapi juga saling melengkapi. Buku ini benar-benar mengharukan. Mimpi Sejuta Dolar tidak lengkap jika tidak membahas bagian di mana Alpha dan Mary Riana bekerja sama dan saling percaya. Bagaimanapun juga, ini adalah kisah romantis yang menginspirasi. Buku ini memuat pesan-pesan yang bermakna, terutama tentang kemandirian dan ketekunan. Menjadi berarti bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kamu akan dibawa mengikuti jejak kesuksesan Mary Riana dalam Mimpi Sejuta Dolar. Memiliki penghasilan dan ketenaran sebelum usia 30 tahun. Kita dapat belajar banyak dari pengalaman hidup Mary Riana yang berharga. Sikap teguh dan disiplin adalah salah satunya. Buku ini layak dibaca bagi kamu yang ingin mengenal perjalanan hidup Mary Riana. Dan juga untuk kamu, penggemar kisah biografi yang inspiratif. Mimpi Sejuta Dolar akan menjadi koleksi yang tepat bagi kamu yang sedang dalam perjuangan mengejar mimpi. Sampai ketemu di esensi buku berikutnya. Because when you open your book, you open your mind.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ditemenin sama Isak Octavian di Perdua Sport, teman Perdua. Dan kita lanjutkan teman Perdua kali ini. Informasinya dari PB Jarum yang sementara melakukan audisi umum, teman Perdua. Ribuan anak datang ke audisi umum PB Jarum setiap tahunnya. Klub bulu tangkis legendaris ini bukan sekedar tempat latihan, teman Perdua, tapi menjadi klub impian bagi para atlet muda, dan orang tua mereka pun rela untuk ke audisi PB Jarum ini seberapapun jauhnya, teman Perdua. Sejak digelar pertama kali di 2006, 10 tahun lalu, audisi umum PB Jarum menjadi pintu bagi ribuan anak muda yang bermimpi besar menjadi pebulu tangkis profesional. Dan dari klub ini lahir nama besar seperti Kevin Sanjaya, lalu Tantowi Ahmad, Liliana Natsir, dan masih banyak lagi. Memang daya tarik di PB Jarum ini tidak terlepas dari fasilitas yang mereka sediakan untuk atlet binaannya, ya, mulai dari latihan, sarananya, asrama, kebutuhan makanan hingga asupan vitamin, kombinasi pembinaan yang konsisten dan fasilitas yang mumpuni membuat klub asal Kudus ini kerap disebut sebagai surga bulu tangkis oleh mereka yang datang dari berbagai daerah, teman Perdua. Dan kita berharap terus ada bibit-bibit baru yang dilahirkan oleh PB Jarum, teman Perdua. Bukti kalau pembinaan sejak dini dengan fasilitas dan kombinasi fasilitas dan pembinaan yang optimal pasti akan melahirkan pebulu tangkis luar biasa seperti yang dimiliki Indonesia saat ini.

0: sucks.
1: Orang kuat bukannya yang tidak pernah merasa sedih, tetapi yang bisa segera menyudahi perasaan sedihnya. Selamat datang di Esensi Buku Pre-2, Open Your Book, Open Your Mind. Untuk kamu yang lagi di fase merasa dikhianati, dikecewakan, ditipu, diperlakukan tidak adil, gagal secara finansial, kehilangan arah dan motivasi, bingung memutuskan, bahkan merasa hidupnya hampa dan terpuruk, serta sulit bangkit dari masa suram dan berakhir putus asa, maka tidak ada salahnya kamu mencoba membaca buku Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, karya Dedy Susanto. Buku ini lahir dari puluhan ribu jam praktik yang dilakukan Dedy Susanto kepada kliennya agar bisa kembali mendapat jalan terang, meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Rilis di tahun 2013, Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian dari seri Pemulihan Jiwa yang berisikan banyak pelajaran, juga sugesti positif yang bisa kamu pakai atau kamu gunakan untuk membantu kamu bangkit dari keterpurukan. Salah satu bagian penting dari Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian yang menceritakan tentang keharusan kita sebagai manusia untuk menerima kenyataan. Tidak lari dari masalah, namun menikmati, menjalani, dan menghadapinya. Karena toh masalah bukan sesuatu yang abadi. Masalah mungkin menyakitkan, membuat kita menderita, marah, sedih, dan lain sebagainya. Tetapi semua penderitaan tersebut dapat mendewasakan kita sehingga kita berubah menjadi manusia yang ikhlas dan mampu mengendalikan emosi serta lebih bijak dalam menjalani hidup. Di Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, Dedy Susanto juga membahas tentang metode temuannya yaitu Theta Restoration, sebuah metode terapi psikologi untuk mengganti sugesti-sugesti negatif yang sudah tertanam dari pengalaman masa lalu dengan sugesti baru. Sederhananya, ini merupakan terapi berbicara kepada alam bawah sadar. Yang menjadi catatan penting dari Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, adalah bahwa perilaku yang muncul ketika seseorang menghadapi konflik merupakan reaksi naluri untuk bertahan hidup dalam rangka menghindari rasa sakit. Bentuknya bisa dengan menghindar atau melawan. Sama halnya dengan pikiran negatif, juga merupakan cara alam bawah sadar untuk menghindarkan diri dari rasa sakit, tetapi ini tidak boleh dibiarkan berlebihan. Karena jika kita selalu berpikir negatif, akan bisa menghambat kita dari melakukan banyak hal. Melalui buku Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, Dedy Susanto mengajak kita untuk memiliki pola pikir yang realistis, logis, dan dewasa. Tidak mudah terpengaruh oleh ucapan-ucapan atau penilaian negatif dari orang lain. Selalu berpikir positif terhadap diri sendiri, serta selalu bisa menjadi diri sendiri. Selamat menikmati bacaanmu, ketemu lagi rekomendasi lainnya. Because when you open your book, it's open your mind.

0: Hipertensi, salah satu bahaya yang terus mengintai kita, sering dijuluki the silent killer. Hipertensi bukan sekadar tekanan darah yang meningkat. Lebih dari itu, kondisi ini dapat merusak seluruh organ tubuh yang dilalui pembuluh darah. Hipertensi juga memicu munculnya sejumlah komplikasi berbahaya, stroke, gangguan ginjal, hingga kematian dini. Menteri Kesehatan mengatakan 1 dari 3 orang Indonesia mengidap hipertensi. Angka tersebut dapat meningkat setiap tahunnya. Untuk itu, penting agar kita rutin mengecek tekanan darah. Berikut ini tips untuk mencegah hipertensi. Pertama, konsumsi makanan sehat. Pilihlah makanan yang rendah garam, lemak jenuh, dan kolesterol. Perbanyak makan buah, sayuran, dan produk biji-bijian utuh. Yang kedua, aktif bergerak dengan melakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit sehari karena dapat membantu menurunkan tekanan darah. Ketiga, hindari merokok dan minuman beralkohol karena dapat meningkatkan tekanan darah dan merusak arteri. Yang keempat, mengelola stres. Dengan mengurangi tingkat stres dan amarah, mungkin tidak secara langsung menurunkan tekanan darah dalam jangka panjang. Namun, menggunakan strategi untuk mengelola stres dapat membantu meningkatkan kesehatan tubuh secara menyeluruh. Yang kelima, rutin periksa tekanan darah. Dengan memeriksa tekanan darah secara rutin dapat membantu kita mengontrol peningkatan tekanan darah, terutama jika ada riwayat keluarga dengan hipertensi. Menjaga tekanan darah dalam batas normal bisa menjadi langkah penting untuk mencegah komplikasi serius. Ingatlah bahwa perubahan kecil dalam gaya hidup dapat berpengaruh besar pada kesehatan kita. Ayo, bersama jaga tekanan darah kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Titik awal keberhasilan adalah impian. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Ya, itu adalah pesan ajaib dari buku Mimpi Sejuta Dolar tentang seorang mahasiswi muda dengan ekonomi pas-pasan yang menjelma menjadi miliuner muda dan diakui sebagai pengusaha sukses sekaligus motivator ternama. Selamat datang di Esensi Buku Kedua, Open Your Book, Open Your Mind. Mimpi Sejuta Dolar, buku kedua Mary Riana yang diterbitkan di Indonesia dan menjadi salah satu buku bestseller yang terus diterbitkan ulang. Mimpi Sejuta Dolar menceritakan biografi seorang perempuan Indonesia yang berhasil dalam pertempuran luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Buku ini mendorong pembaca untuk mengetahui dan mengikuti perjalanan hidup Mary Riana. Akibat kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, Mary harus melanjutkan kuliah di Nanyang Technological University Singapura. Ini adalah titik awal bagi Mary Riana untuk mengajar impiannya sukses di masa mudanya. Melalui tulisan-tulisan indah Albert Jean Ender, emosi dan pikiran pembaca akan tersentuh perasaan membaca kehidupan sehari-hari Mary dan Alpha yang akhirnya menjadi suaminya. Buku setebal 399 halaman ini berisi 13 bab dan menceritakan kisah seorang mahasiswa berpenghasilan rendah yang berjuang untuk mendapatkan 1 juta dolar di usia 26 tahun. Mary Riana lahir dan besar di keluarga Tionghoa. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Anak tertua dari 3 bersaudara. Kerusuhan 1998 memperpendek mimpinya untuk berkuliah di Universitas Trisakti. Karena situasi yang berbahaya, ia pergi ke Singapura untuk belajar di Nanyang Technological University, mengambil jurusan teknik listrik dan elektronik. Ada banyak kesulitan yang dihadapi Mary, mulai dari gagal ujian, hingga kesulitan membiayai hidup dan pendidikan. Mary pun memutuskan untuk meminjam beasiswa $40,000 dari Singapore Government Bank untuk melanjutkan penelitiannya. Biaya yang terbatas membuat Mary harus menabung dengan hanya makan mie instan, bahkan minum air keran di kampus. Kondisi yang buruk membuat Mary memutuskan mulai bekerja, seperti membagikan pamflet di jalanan, menjaga toko, menjadi pelayan, dan berbagai pekerjaan lainnya. Mary dan pasangannya Alpha mengalami berbagai kegagalan, terutama ketika mereka tertipu dan kehilangan puluhan dolar dan membuat pikiran mereka jatuh. Kebanyakan orang mungkin akan putus asa dan menyerah, bahkan berhenti mencoba untuk menghindari resiko yang tidak aman. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Setelah membaca kisah cinta Mary Riana dan Alpha, pembaca akan dibuat kagum dengan kisah ini dan semakin meningkatkan rasa percaya diri. Mereka adalah dua karakter dengan kepribadian yang berlawanan. Kisah mereka tidak sekedar berkencan dengan bucin-bucin yang tidak berarti, tetapi juga saling melengkapi. Buku ini benar-benar mengharukan. Mimpi Sejuta Dolar tidak lengkap jika tidak membahas bagian di mana Alpha dan Mary Riana bekerja sama dan saling percaya. Bagaimanapun juga, ini adalah kisah romantis yang menginspirasi. Buku ini memuat pesan-pesan yang bermakna, terutama tentang kemandirian dan ketekunan. Menjadi berarti bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kamu akan dibawa mengikuti jejak kesuksesan Mary Riana dalam Mimpi Sejuta Dolar. Memiliki penghasilan dan ketenaran sebelum usia 30 tahun. Kita dapat belajar banyak dari pengalaman hidup Mary Riana yang berharga. Sikap teguh dan disiplin adalah salah satunya. Buku ini layak dibaca bagi kamu yang ingin mengenal perjalanan hidup Mary Riana. Dan juga untuk kamu, penggemar kisah biografi yang inspiratif. Mimpi Sejuta Dolar akan menjadi koleksi yang tepat bagi kamu yang sedang dalam perjuangan mengejar mimpi. Sampai ketemu di Esensi Buku berikutnya. Because when you open your book, you open your mind.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sudah makan dengan porsi yang banyak, tapi masih terus merasa lapar. Kira-kira kenapa ya? Tubuh manusia memiliki hormon yang bertugas untuk mengatur nafsu makan maupun rasa lapar. Ya, dialah hormon leptin. Hormon leptin akan meningkat jika kita sudah merasa kenyang dan akan memberikan sinyal ke reseptor khusus di bagian otak hipotalamus untuk memberi pesan bahwa perut sudah terisi penuh. Selanjutnya, otak akan menurunkan rasa lapar serta nafsu makan. Leptin diproduksi tubuh di dalam sel lemak dan oleh karena itu, orang dengan kadar lemak tubuh tinggi tentu juga memiliki kadar leptin yang tinggi pula. Ada banyak leptin, tapi otak tidak bisa mendeteksinya. Leptin menjadi resisten atau tidak berfungsi lagi dengan baik karena terlalu banyak lemak yang masuk. Hal ini juga terjadi ketika seseorang menjalani diet ketat atau ekstrim dan makan dengan pola yang tidak teratur. Otak akan kesusahan mendeteksi hormon leptin dan membuat rasa lapar yang terus-menerus. Bila kondisi ini terus berlangsung, obesitas dapat diperparah. Juga meningkatkan risiko terserang berbagai penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, stroke, jantung, hingga kematian. Untuk mengatasinya, makanlah dengan pola waktu yang teratur, batasi jumlah konsumsi lemak dan gula harian, makan dengan gizi dan jumlah yang seimbang, serta berolahraga secara cukup.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
3: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu ditemenin sama Isaac Octavian. Dan ya, teman Prodi 2, kita bakal lanjutin di Prodi 2 Entertainment. Sebelum nanti, sudah ini Isaac akan akhirin ya untuk Prodi 2 Entertainment. Dan kita ketemu lagi nanti di kapan-kapan kita akan bertemu lagi. Asik. Nah, teman Prodi 2, kali ini kita punya 5 Second of Summer yang katanya bakal konser di Jakarta. Aku sebenarnya sangat suka sama 5 Second of Summer. Young Blood, No You Need It, Oh You Need It. Terus juga lagu Lie To Me, Lie. Pokoknya lagunya bagus-bagus, teman Prodi 2. Mereka bakal ada konser di Jakarta, Everyone Start World Tour Asia 2026, teman Prodi 2. Dan band asal Australia ini juga dijadwalkan tampil di GBK 14 November 2026. Dan mereka juga akan konser di venue yang sama di 6 Desember 2026. Gila nih, dua kali. Jadi buat yang udah planning pengen nonton 5 Second of Summer, kamu harus banget untuk tungguin. Karena 5 Second of Summer datang kali ini di tahun 2026 ini dua kali, teman berdua. Jadi ya, kita tungguin aja seapik apa nanti performa mereka live concert di Gelora Bung Karno nanti.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

92 saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 FM Kupang edisi hari ini 16 September 2026 bersama dengan saya Isaac Octavia. Kita ke informasi yang pertama teman Pro 2. Opener dan band pengiring dalam tur Ed Sheeran memutuskan mundur sebagai bentuk solidaritas terhadap sesama musisi pembuka Macklemore. Dilansir dari The Guardian, keputusan ini diambil di tengah meningkatnya kecaman usai Macklemore dikeluarkan dari tur karena komentarnya di atas panggung. Ia menyatakan dukungannya terhadap Palestina. Opener dan band pengiring yang memutuskan mundur adalah Phineas, Lucas Graham, Aaron Rowe, Boak. Dan Phineas dijadwalkan menjadi pembuka dalam 6 pertunjukan Ed Sheeran di Amerika Selatan pada November mendatang. Phineas mengumumkan mundur dari tur siaran Ed Sheeran lewat keterangan yang diunggah di akun Instagramnya. Selanjutnya, Oasis secara resmi mengumumkan detail tur dunia bertajuk Live 27 yang akan berlangsung mulai Mei tahun depan. Pengumuman ini meredakan berbagai rumor yang beredar tentang kembalinya duo Glenn Kerr ke panggung musik internasional. Menyusul promosi kreatif berupa pertunjukan drone di Etihad Stadium serta peluncuran dokumenter terbaru mereka. Terakhir teman Pro 2, Your Mother, Your Mother, Your Mother yang dibintangi oleh Marcella Ali telah menjalani pemutaran perdana di Toronto International Film Festival. Usai penayangannya, film tersebut langsung mendapat sorotan karena film arahan sutradara Basam Tariq ini langsung mendapat rating sempurna di Rotten Tomatoes. Di situs resmi Rotten Tomatoes, Your Mother, Your Mother, Your Mother dengan mendapatkan rating sempurna 100%. Sekian update info Pro 2 kali ini. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh.

90,9 Perodua FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemani sama Isaac Octavian. Ya, yeah, teman Perodua. Next, kali ini kita mau bahas dulu teman Perodua. Data sampai 12 September 2026 kemarin, kurang lebih sudah ada 14.857 gempa susulan tercatat ya. Setelah gempa utama di Flores berkekuatan 7,7 magnitudo di 15 Agustus 2026 lalu teman Perodua. Dan Kepala Stasiun BMKG Kelas 1 Kupang Arif Tiastama mengatakan ribuan gempa susulan ini dirasakan kurang lebih 185 setara, sementara gempa-gempa yang lain itu di tercatat di atas 5 magnitudo itu sebanyak 38 kejadian ya teman Perodua. Meski masih terjadi gempa susulan, BMKG juga mencatat aktivitas kegempaan ini menunjukkan tren penurunan dan bisa dilihat dari jumlah gempa susulan yang terus mengalami penurunan dari minggu ke minggu. Kita doakan ya saudara-saudara kita yang ada di Flores bisa segera berangsur pulih dari traumanya juga pasti, dan ya semoga kedepannya tidak lagi terjadi kejadian-kejadian seperti ini. Dan kalaupun terjadi, masyarakat sudah lebih siap, pemerintah pun lebih siap.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya, Yang. Sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming. Modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.
2: Kamu mungkin pernah menerima pesan, email dan situs web berisikan undangan atau hadiah seolah-olah dari instansi maupun toko terkenal di media sosial. Modus ini adalah salah satu jenis penipuan dunia maya yang dikenal dengan phishing. Bertujuan untuk mencuri informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, bahkan data kartu kredit hingga mobile banking di gadget kamu. Fenomena phishing di kalangan anak muda semakin marak seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Untuk itu, kamu perlu mewaspadai modus phishing dengan beberapa langkah ini. Selalu periksa alamat email pengirim. Pastikan alamat email pengirim sesuai dengan yang resmi. Seringkali email phishing menggunakan alamat email yang mirip tetapi tidak sama persis. Jangan klik tautan atau lampiran yang mencurigakan. Verifikasi terlebih dahulu melalui sumber resmi. Jika menerima email dari bank atau layanan lain yang meminta informasi pribadi, hubungi mereka secara langsung melalui nomor telepon atau kunjungi situs web resmi mereka. Aktifkan autentikasi dua faktor untuk keamanan ekstra akun kamu. Selalu up to date dengan teknik phishing terbaru dan cara mengidentifikasi. Edukasi keluarga dan teman, bagikan informasi tentang bahaya phishing dengan orang-orang di sekitar kamu untuk meningkatkan kewaspadaan kolektif. Gunakan alamat email yang berbeda untuk keperluan pribadi dan bisnis agar meminimalkan resiko. Jika kamu menerima email phishing, laporkan ke penyedia email. Kamu bisa gunakan fitur laporkan spam atau laporkan phishing. Periksa akun bank dan kartu kredit kamu secara rutin untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Ganti kata sandi kamu secara berkala dan gunakan kombinasi yang kuat serta unik untuk setiap akun.

Teman berdua, banyak banget buku yang bicara tentang keseimbangan hidup. Dan biasanya buku-buku ini lahir dari kegelisahan penulis yang sama dengan yang sering kita rasakan hari ini. Capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu. Akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai, ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles, dua penulis yang melakukan riset langsung nih ke Jepang, khususnya di Okinawa, wilayah yang orang-orangnya itu punya angka harapan hidup yang tinggi. Mereka menemukan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari tekanan atau ambisi berlebihan, melainkan dari hidup yang punya makna. Misalnya, bekerja dengan tujuan yang jelas, menikmati hal-hal sederhana, dan menjalani hari tanpa tergesa-gesa. Ini yang menjadi kunci utama. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang itu bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap peran. Ketika hidup terasa bermakna, tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan, selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari.

0: Yang. Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Eh? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Pernah dengar lagu ini?

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda
1: teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Dari kawasan Tompelo nomor 8 Wibowo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat sore teman Pradua. Menyapa kamu akhirnya ya di sore ceria, bikin sore kamu semakin berwarna. Kalau tadi sudah ditemani sama Isaac Octavian teman Pradua, kali ini dengan suara yang pastinya kalian udah tahu ini siapa ya. Yunda udah pasti teman Pradua. Menemani kamu tentunya di sore kali ini. Dan di edisi kali ini juga kita masih bakal seru-seruan ya teman Pradua. Kita bakal hadirkan beragam informasi-informasi terupdate untuk kamu sambil menunggu ya untuk event hari ini, closing ceremony RRI Fest 2026 dan juga closing ceremony untuk bintang radio RRI Kupang tahun 2026. Kalau kemarin kita udah ikuti para grand finalis yang keren-keren banget teman Pradua, dengan lagu-lagu yang dibawakan, suara yang aduh bikin kita bingung nih yang menang sebenarnya siapa ya. Dan pastinya teman Pradua, setelah ini akan sudah dihadirkan beragam informasi terupdate untuk kamu. Selamat sore saja untuk kamu yang masih setia dengan tugas dan aktivitas ya, yang masih di tempat kerja, yang lagi dalam perjalanan, yang lagi dengerin sambil makan ya di tempat makan atau di coffee shop, atau yang lagi sambil bekerja ya. Kita akan hadirkan beragam lagu yang pastinya akan menemani kamu teman Pradua. Nah kali ini Yunda mau kasih satu koleksi dari Lani dengan Nevermind Let's Break Up. Ini lagu yang kemarin Yunda dengerin akhir-akhir ini, kayak enak banget sih teman Pradua. Lagu-lagu dari Lani tuh ya emang punya lirik-lirik yang kalau yang romantis tuh romantis banget ya. Apalagi yang ini Nevermind Let's Break Up, walaupun agak gimana gitu ya. Tapi enak banget lagunya. Yunda diri kan bikin makin semangat ya di sore ceria edisi kali ini, tentunya di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
3: Teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu, koleksi dari One Direction History, teman Predu. Baru aja lewat ya dari ruang dengar kamu, dan semoga masih bikin kamu masih semangat tentunya dalam menjalani aktivitas di sore hari ini, teman Predu. Dan ini punya informasi datang dari Kementerian Pariwisata yang mendukung penyelenggaraan konser musisi internasional di Indonesia melalui Event by Indonesia dalam upaya untuk menarik lebih banyak kunjungan wisatawan ya, teman Predu. Kan ini yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Ini pemerintah sepanjang Januari ya sampai dengan Juli 2026 mendukung penyelenggaraan 105 acara atau kegiatan, termasuk 18 acara nasional, 10 acara internasional, 61 acara dalam Karisma Event Internasional dan Nusantara, 14 acara meetings, incentives, conference and exhibition, dan 2 acara daerah, teman Predu. Dan menurut kementerian, penyelenggaraan acara-acara ini juga melibatkan total ada 11.000 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, juga lebih dari 184.000 pekerja seni dan anggota komunitas. Nah, acara-acara ini juga menurut kementerian secara keseluruhan ya sangat menarik karena mampu mendulang lebih dari 6,47 juta pengunjung dan diperkirakan akan menimbulkan perputaran uang hingga 1,9 triliun rupiah. Dan capaian ini menunjukkan potensi dampak penyelenggaraan acara terhadap usaha pariwisata serta kegiatan-kegiatan usaha pendukungnya, teman Predu. Menteri Pariwisata menyampaikan bahwa penyelenggaraan konser musisi internasional ini bisa memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi yang menawarkan beragam pengalaman wisata, dan konser artis internasional seperti YA Live in Jakarta 2026 ini akan diselenggarakan ya di 24 Oktober 2026 dan menurutnya ini bisa berdampak nyata terhadap kegiatan usaha pariwisata. Wow, keren banget ya teman Predu. Oke, kali ini kita dengerin dulu koleksi yang akan dihadirkan dari Bastian Steele yang baru aja rilis lagu Tergila-gila, teman Predu. Di 4 September kemarin. Jadi ini masih baru ya, fresh from the oven. Yunda hadirkan untuk menemani teman Predu dan pastinya masih bakal seru-seruan di sore ceria bikin sore kamu semakin berwarna.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
1: Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pre 2. Itulah tadi keseruan kita ya. Dan setelah ini kita akan sama-sama mengikuti closing ceremony RRI Fest 2026, juga closing ceremony untuk Bintang Radio Indonesia RRI Kupang tahun 2026. Dan tentunya banyak keseruan yang akan kita hadirkan di sepanjang acara ini, teman Pre 2. Dan pastinya nanti akan Yuna temani terus kamu sampai di rangkaian Suara Ceria, bahkan sampai jaga malam nanti. So jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yeah.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Aku anak SD, bajuku merah putih.
2: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
3: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
4: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Pro 2 FM,

0: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas,

Masih di 90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu Nadif Basa Lama. Kota ini tak sama tanpamu, teman Pradio. Ini ada yang relate sama liriknya enggak sih, teman Pradio? Oke, dan pastinya ini masih temani dalam informasi-informasi di sepanjang pukul 17 ini ya, teman Pradio. Di mana putra pertama dari Angelina Jolie, teman Pradio, Brad Pitt, yakni Maddox, secara resmi menghapus nama Pitt dari belakangnya, teman Pradio. Dan dari informasi menyebutkan bahwa nama pria berusia 25 tahun tersebut yang semula adalah Maddox Steven Jolie Pitt, kini menjadi Maddox Steven Jolie berdasarkan hasil putusan pengadilan tinggi wilayah Los Angeles. Dan adapun Maddox ini juga mengajukan permohonan penghapusan nama Pitt sejak 28 Mei 2026 lalu. Dan anak sulung mantan pasangan Jolie dan Pitt ini mengajukan hal itu menyusul saudarinya yang terlebih dahulu berubah nama secara resmi di Agustus 2024, yakni Shiloh, yang memiliki nama lahir Shiloh Novel Jolie Pitt, yang kini menjadi Shiloh Jolie, teman Pradio. Dan Shiloh ini juga mengajukan permohonan perubahan nama di 27 Mei 2024 saat ia berusia 18 tahun. Dan saudara yang lain, ada Vivi ini, juga sudah mengajukan permohonan serupa pada bulan Juli. Dan untuk sidang putusannya itu dijadwalkan akan dilangsungkan di 2 November mendatang. Dan tidak ketinggalan juga ya, teman Pradio. Ada Zahara yang juga melakukan hal serupa, tidak menggunakan nama belakang ayahnya saat wisuda di perguruan tinggi di 17 Mei kemarin. Dia mengajukan permohonan menghilangkan nama Pitt dari nama belakangnya di bulan Juni, beberapa hari setelah pengajuan Maddox. Dan jadwal sidang Zahara ini juga rencananya akan dilakukan di 28 September ini ya. Dan sebelumnya bahwa orang terdekat dari Pitt menyebutkan bahwa penghapusan nama Pitt dari anak-anaknya dengan Angelina ini merupakan hasil pengasingan anak dari orang tuanya, teman Pradio. Kalau menurut kamu gimana? Dan kita masih akan terus hadirkan beragam informasi lainnya untuk kamu. Kita dengerin dulu koleksi dari Camila Cabello featuring Ed Sheeran dengan Bom Bom. Hadirkan di sore ceria ini menemani aktivitas kamu biar makin semangat, teman Pradio.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

Masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Budi Doremi dengan koleksinya Melukis Senja. Tepat banget ya di situasinya. Yang lagi sunsetan, siap-siap buat sunsetan bareng sama pasangan, sama bestie atau me time, teman Predu. Enjoy di Predu FM Kupang karena kita masih akan terus hadirkan lagu-lagu yang akan menemani kamu, teman Predu. Dalam aktivitas apapun di sore hari ini, kayaknya banyak yang udah mulai prepare buat pulang kerja ya, atau yang lagi dalam perjalanan, atau yang kayaknya masih dengan tugas dan aktivitasnya. Enjoy teman Predu. Dan Yuna juga masih hadirkan kesempatan buat kamu yang pengen gabung, buat request lagu, mau salam-salam, kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih di hari ini, bisa langsung mention aja di medsos kita 081138209090, atau di Facebook Predu Kupang, Instagram at RRI Predu Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat dan RRI, di kolom chat RRI digital ya. Dan kali ini Yuna punya satu informasi dari aktor Oki Rengga yang menghibur 19 pasien kanker dan para pendampingnya melalui kegiatan nonton film bersama di MRCC Siloam Semanggi Jakarta sebagai selingan dari rutinitas pemeriksaan dan pengobatan yang mereka jalani, Tuan Produ. Wow. Dan Oki ini merupakan salah satu pemeran film agak lain ya, hadir dalam pemutaran film tersebut, berinteraksi dengan para pasien dalam kegiatan yang berlangsung di conference room lantai 36 MRCC Siloam Semanggi. Dan ia juga menyampaikan pesan kepada para pasien agar tetap menjaga semangat selama menjalani proses pengobatan. Dan untuk kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah dokter, bahkan tenaga kesehatan yang selama ini mendampingi para pasien dalam proses perawatan juga manajemen. Dan disampaikan oleh Chief Executive Officer MRCC Siloam Semanggi, Tris Nenggolan, yang mengatakan bahwa kegiatan hiburan ini bisa jadi ruang bagi para pasien untuk sejenak mengambil jeda dari rutinitas pengobatan. Bahkan ia juga berharap agar pengalaman positif itu juga bisa membantu menjaga semangat pasien dalam melanjutkan proses pengobatan, teman berdua. Wow, aktivitas rekreatif dan dukungan sosial ini tentunya bisa jadi pelengkap ya dalam membantu pasien menghadapi tekanan selama menjalani pengobatan, meskipun manfaatnya ini bisa berbeda pada setiap individu. Dan dalam kegiatan itu, suasana rumah sakit untuk sementara berubah jadi ruang bioskop ya, dan para pasien dan juga pendamping bisa menikmati film, berinteraksi dengan Oki Rengga, juga berbagi tawa bersama. Dan kita masih akan terus hadirkan informasi untuk kamu, teman Predu. So jangan kemana-mana, Yuna mau kasih satu nomor lagu dari koleksi Tate McRae dengan Greedy ya, spesial untuk teman Predu yang sedang mendengarkan.

0: Cek, cek, cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen, komen.
1: Yuk, yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen, komen, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Firsa Besari dengan Celengan Rindu, teman Pradua ya, yang baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Kayaknya cocok banget ya menemani di sore hari kayak gini, teman Pradua. Dan tentu saja untuk hari ini juga akan dilakukan pengumuman ya, bahkan sudah dilakukan juga pengumuman untuk pemenang Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026 dan juga pemenang untuk lomba-lomba rangkaian RRI Fest ya, teman Pradua. Ada lomba video kreatif dan juga mural yang sementara dilaksanakan. Jadi untuk kamu yang kepo bisa langsung aja join di YouTube channel RRI Kupang, lagi live di sana, teman Pradua. Ih, keren banget ya. Udah ada nama-nama anak-anak muda keren yang berhasil meraih juara. Dan itulah tadi informasi-informasi terupdate juga yang dihadirkan untuk kamu ya dari dunia kebudayaan. Dan pastinya kita masih akan terus hadirkan beragam informasi terupdate lainnya, berita-berita yang pastinya udah siap menemani kamu, teman Pradua, dihadirkan di sepanjang sore ceria. Di pukul 18 akan ada topik seru juga yang dihadirkan untuk kamu. So stay tune terus di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Shake,

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Pro 2.
1: Mbak, mau minum apa aja, Mbak? Oh, ini bisa. Ini tape, ini satu kali.
2: Angkringan. Warung makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan pastinya teman Pre 2, kita masih akan seru-seruan ya di sore ciri bikin sore kamu makin berwarna. Dan Yunda yakin udah banyak dari kamu ya yang kayaknya udah sampai rumah, udah pulang kerja, atau yang mungkin masih dalam perjalanan teman Pre 2. Dan pastinya sepanjang pukul 18 ini atau di jam 6 sore, Yunda masih hadir dengan topik seru untuk kamu teman Pre 2, yang pastinya akan hadir ya. Kali ini Yuna mau kasih satu artikel yang seru, 5 kebiasaan era 90-an tapi tidak boleh diwariskan ke gen alpha. Tuan Pre 2, kalau ngomong soal era 1990-an ya, ini masanya milenial, agak-agak baby boomers juga, Gen Z ya. Ini memang sering dianggap sebagai masa yang seru ya, kalau untuk baby boomers atau milenial, karena kayak bebas, penuh dengan nostalgia. Dan banyak orang tua gen X ya dan milenial tuh kayak mengenangnya sebagai zaman yang serba apa adanya, karena belum ada ponsel pintar kayak sekarang, apalagi media sosial teman Pre 2. Mungkin belum terlalu kenal yang namanya era digital itu kayak gimana, overthinking karena postingan media sosial itu kayak gimana. Oleh karena itu, memang tidak sedikit yang ingin memperkenalkan apa ya, nuansa masa kecil mereka kepada gen alpha. Tapi tidak semua hikmah di era tersebut itu ternyata bisa dipetik dan layak untuk diwariskan loh teman Pre 2. Karena ada beberapa pola pikir dan kebiasaan-kebiasaan lama yang justru sebaiknya ditinggalkan agar gen alpha tuh tumbuh dengan lebih sehat, aman, dan punya emosi yang lebih stabil. Kayak apa ya, pulang sebelum maghrib. Nah, ini dianggap sebagai kebebasan. Karena banyak orang yang rindu masa kecil saat bermain bebas sama teman ya, lalu pulang hanya ketika matahari udah mulai terbenam dan udah waktunya buat salat maghrib misalnya ya. Nah, gambaran seperti ini memang terdengar menyenangkan sih teman Pre 2, seolah anak-anak di era 90-an tuh kayak lebih mandiri dan kreatif. Tapi kenyataannya ya, dari satu laman artikel dikatakan bahwa tidak semua anak tuh punya lingkungan yang aman untuk dibiarkan berkeliaran di rumah. Ini sama aja dengan bentuk pengabaian atau kurangnya pengawasan. Nah, kalau untuk gen alpha, kebebasan tuh tetap penting, tapi harus juga dibarengi teman Pro 2 dengan rasa aman, batasan, dan juga pendampingan tentunya yang jelas dari orang dewasa.

0: Jembatan Selam adalah sebuah jembatan yang menghubungkan Kupang di area pusat dan Kupang di bagian barat yang jaraknya tercipta akibat belahan Kali Dendeng. Daerah yang disebut Selam termasuk dalam wilayah Kelurahan Fatu Veto dan berbatasan dengan Kelurahan Air Mata. Wilayahnya mencakup daerah sekitar jembatan yang namanya Jembatan Selam. Konon, nama Selam bermula sejak zaman Belanda. Di sekitar area jembatan yang merupakan muara dari Kali Dendeng, pemuda-pemuda zaman itu gemar berebut uang pemberian para awak kapal Belanda. Karena diberi dengan cara dilempar ke air, tentu saja untuk mendapatkannya harus dengan menyelam. Dan ternyata, para pemuda di sekitar lokasi sangat lihai menyelam. Saat seorang awak kapal melempar koin bernilai tertentu, lalu para pemuda segera menyerbu masuk ke dalam air untuk menggapainya. Kegiatan selam menyelam dan kelihaian para penyelamnya diabadikan menjadi nama tempat tersebut.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. The Ching Shooters, I love you baby. Ching Shooters tuh kalau bikin lagu tuh ya, biasanya tuh nyentrik banget ya untuk lirik-liriknya Tuan Pro 2. Dan pastinya Yuna masih hadir di sore cire, bikin sore kamu makin berwarna. Ngomong soal anak-anak 90-an, kok anak-anak? Biasanya ya Tuan Pro 2, untuk era 90-an biasanya tuh kan ada kebiasaan-kebiasaan yang ternyata tidak harus diwariskan ke gen alpha yang sekarang ini Tuan Pro 2. Kalau tadi udah Yunda kasih spill soal kebiasaan bilang pulang sebelum maghrib, ini dianggap sebagai satu kebebasan. Nah yang selanjutnya, komentar soal tubuh dianggap hal biasa. Nah kalau di tahun 90-an, komentar tentang bentuk tubuh, berat badan atau penampilan ini Tuan Pro 2 sering dianggap wajar. Bahkan orang dewasa seperti keluarga atau guru kerap memberikan komentar yang terdengar sepele. Padahal komentar seperti itu Teman Pro 2 bisa menempel lama di pikiran anak-anak dan mempengaruhi rasa percaya diri mereka, apalagi untuk gen alpha Teman Pro 2. Dan saat ini anak-anak tuh jauh lebih terpapar dengan perbandingan lewat media sosial. Jadi menambah tekanan lewat komentar tubuh itu justru dapat memperburuk situasi. Nah ini yang kebanyakan kita lihat ya, kasus-kasusnya tuh kayak yang biasanya ngomentarin tuh kebanyakan kan orang-orang tua, karena merasa itu hal yang biasa. Tapi kalau untuk anak-anak era sekarang, biasanya tuh karena udah melihat perbandingan lewat media sosial, terpapar dari apa yang mereka konsumsi di media sosial, sehingga itu kayak jadi tekanan tersendiri kalau udah ngomong soal komentar atau bentuk tubuh, berat badan dan lain sebagainya, yang mana hanya bisa memberikan tekanan Teman Pro 2. Jadi mungkin anak-anak sekarang hidup di era digital, era bebas informasi untuk diakses. Jadi hal-hal yang sebenarnya jadi kebiasaan 90-an kayak mengomentari itu jadi hal yang biasa, itu tidak biasa bagi anak-anak zaman sekarang Tuan Pro 2. Dan mungkin ini juga bisa jadi sedikit insight ya untuk kamu. Dan selanjutnya, perundungan dianggap menguatkan mental anak. Nah dulu anak yang dirundung itu sering diminta untuk yaudah tahan aja, lawan aja, atau jangan manja. Ya seolah-olah perundungan itu adalah proses normal yang harus dilewati oleh semua orang Tuan Pro 2. Tapi sayangnya pandangan ini justru sangat berbahaya, karena kita untuk saat ini kita tahu bahwa perundungan itu kan bisa meninggalkan luka psikologis yang cukup panjang, bahkan terbawa sampai dewasa. Apalagi di era digital, perundungan tuh bisa makin intens di ruang maya Tuan Pro 2. Terus ada juga soal emosi yang mana harus dikendalikan, bukan dibicarakan. Jadi banyak orang-orang di 90-an itu tumbuh dengan pesan mereka ya, yang kayaknya harus kuat, tidak boleh terlalu sedih, dan jangan banyak bicara soal perasaan. Akibatnya emosi tuh kayak sering dipendam, baru disadari dampaknya saat udah dewasa Teman Pro 2. Nah sekarang pembicaraan soal kesehatan mental itu kayak udah jauh lebih terbuka. Bahkan anak-anak juga perlu tahu kalau menangis, bercerita, dan meminta bantuan tuh bukan tanda lemah. Jadi justru itu adalah cara sehat untuk bisa mengelola emosi, yang mana ini juga harus diedukasi juga sama anak-anak gen alpha, anak-anak zaman sekarang ya. Karena orang tua juga perlu untuk mengajarkan keterampilan mengenali dan juga mengungkapkan perasaan sejak dini, agar mereka ini tumbuh lebih stabil secara mental Teman Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pradu, mengabaikan parental guide ini juga di tahun 90-an itu kan banyak orang tua yang tidak terlalu memperhatikan peringatan atau parental guide pada film, lagu, dan berbagai jenis budaya pop lainnya, teman Pradu. You don't know who I am anymore. Yang mana anak-anak tuh bisa ya menonton film dewasa atau ikut menyanyikan lagu dengan lirik yang sebenarnya tidak sesuai dengan usia mereka. Misalnya tentang konotasi seksual. Jadi saat itu akses informasi kan memang tidak semudah sekarang di era 90-an ya. Yang mana tidak seperti sekarang yang bebas sekali kita bisa mengakses informasi. Tapi sekarang tuh keadaannya berbeda. Kita tuh kayak bisa apa ya, untuk kamu mungkin bisa mengecek lirik lagu secara daring tanpa harus menunggu muncul di majalah atau tabloid mingguan. Dan ada banyak sekali aplikasi parental control, bahkan sejumlah platform besar yang mana sudah menyediakan opsi tersebut. Jadi konsumsi anak terhadap budaya pop ini bisa lebih bisa di apa ya, lebih bisa dipantau gitu, teman berdua. Jadi memang tidak semua yang datang dari masa lalu tuh harus diteruskan. Ada bagian dari era 90-an yang indah menurut kita untuk dikenang, tetapi ada juga yang sebaiknya berhenti menjadi pola parenting untuk anak-anak sekarang ya, teman berdua. Jadi saat membesarkan gen alpha ternyata juga ada treatment sendiri ya, yang mana sebagai orang tua juga perlu untuk memilih mana nih yang masih relevan dan mana yang justru sangat beresiko. Jadi dengan begitu warisan dari generasi pendahulu itu bukan kebiasaan buruknya, tapi pelajaran untuk menjadi lebih bijak sih, teman berdua. Itulah tadi informasi seru ya, dengan topik yang keren banget sih kalau menurut Yunda, ngomong soal kebiasaan era 90-an yang sebenarnya tidak boleh diwariskan ke gen alpha. Mungkin bisa jadi salah satu insight buat kamu, teman berdua. Dan setelah ini Yuna masih akan temani kamu. Kita bakal lanjut ya di Jaga Malam, teman Pradu. Akan ada info Pradu juga di pukul 19 atau di jam 7 malam. Bahkan kesempatan buat kamu yang pengen request lagu, mau seru-seruan, bisa langsung aja. Kali ini kita bernostalgia dulu sama lagu dari Dewi featuring Indra Bekti dengan Kok Gitu Sih. Anak milenial pasti tahu lagu ini ya. Yuna hadirkan untuk kamu menemani di sore ceria untuk akhir kebersamaan kita. Dan kita bakal lanjut di Jaga Malam. Stay tune, teman berdua.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Rabu tanggal 16 bulan September tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Ed Sheeran akhirnya angkat suara mengenai keputusan mengeluarkan Macklemore dari rangkaian tur Amerika Utara Loop Tour. Dalam pernyataan panjang yang dibagikan melalui Instagram pada tanggal 15 September kemarin, penyanyi asal Inggris tersebut menegaskan bahwa keputusan ini bukan berasal darinya, melainkan dari promotor dan sejumlah venue yang menolak menggelar konser jika Macklemore masih menjadi artis pendukung. Sebelumnya, ia juga menyampaikan dukungannya terhadap Palestina dengan menyerukan Free Palestine saat tampil di MetLife Stadium New Jersey pada 4 dan 5 September. Ed Sheeran mengatakan dirinya menghormati Macklemore sebagai musisi dan sebelumnya menyetujui permintaan sang rapper untuk bergabung dalam tour. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Pio Huang dan Stephanie Putri berkolaborasi lewat MP3 Summer, single yang dirilis pada 4 September 2026. Mengusung pop yang ringan dan ceria, lagu ini membawa pendengarnya kembali ke nuansa musim panas 2016, lengkap dengan nostalgia terhadap masa ketika hidup terasa lebih sederhana dan penuh kemungkinan. MP3 Summer bercerita tentang keinginan untuk kembali ke masa lalu sebelum berbagai kekhawatiran tentang kehidupan dewasa dimulai. Pio dan Stephanie Putri menggambarkan masa tersebut lewat kenangan sederhana, mulai dari berkendara di tepi laut, bermain video game, hingga berbincang tentang mimpi. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Pink akhirnya buka suara mengenai kontroversi yang melibatkan Macklemore dan Ed Sheeran setelah sebelumnya mendapat kritik karena merepost unggahan yang menyerukan agar Macklemore dikeluarkan dari Tour The Loop. Dalam pernyataan panjang di media sosial, Pink menjelaskan bahwa ia menyesal tidak menyampaikan pandangannya sendiri sejak awal dan mengatakan bahwa unggahan ulang tersebut tidak sepenuhnya mewakili kata-kata yang ia gunakan. Ia juga menjelaskan bahwa sebagai perempuan Yahudi, sejumlah pernyataan Macklemore di atas panggung membuatnya merasa takut untuk dirinya dan orang-orang yang ia cintai. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam bersama Yunda. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Tidur. Menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi, sampai yang lagi trending di kalangan anak muda. Setiap jam 8 malam, dari Senin hingga Sabtu.

Koleksi dari Sabrina Leanor teman Bredua selesai. Gimana? Udah buat galau tidak? Nah kali ini Yuna mau bacain dulu karena yang baru aja lewat dari punyanya Sabrina Leanor selesai ini adalah requestan dari Kak Azara, dari Kak siapa nih namanya? Kak siapa? Kak Nana ya, yang udah gabung di line WhatsApp kita, mau request lagunya Sabrina dan udah Yunda puterin juga. Terima kasih untuk yang udah request dan tentu saja kesempatan dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Pre 2. Tidak boleh galau karena tentunya Yunda akan temani kamu dengan beragam informasi yang seru dan juga masih banyak keseruan lainnya di rangkaian jaga malam ini. Yunda ucapkan selamat malam saja untuk teman Pre 2 juga yang masih

Ning di tempat kamu kayak ada kuliner yang enak yang lagi rame, bisa banget ya gabung di sini teman pria dua di line WhatsApp kita 0811382090 atau di Facebook Predo Kupang, Instagram @rri_predokupang dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRRI digital ya. Yunda tunggu dan pastinya masih ada lagu-lagu enak lainnya yang akan Yunda hadirkan untuk kamu teman pria dua kali ini. Yunda mau kasih satu nomor lagu dari Tulus dengan Teh Hijau teman pria dua. Ini adalah salah satu lagu yang akan terus ada di playlist Yunda dan kapanpun akan Yunda puterin ya. Setiap ada kesempatan untuk Teh Hijau ini. Jadi untuk kamu yang udah request, udah Yunda hadirkan ya. Tadi ada juga di line Instagram ada Kak Rere yang udah gabung pengen dengerin lagunya Tulus. Satu hari ya. Kalau tanpa lagunya Tulus yang Teh Hijau, menurut Yunda tuh kayak ada yang kurang gitu. Kurangnya apa? Teman baca mungkin ya.

Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Jika biasanya hujan yang turun berupa air atau salju, tapi ada juga loh hujan yang berbentuk jeli. Fenomena hujan jeli terjadi di Desa Leau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Fenomena ini mengebohkan warga setempat dan menjadi viral di dunia maya. Menurut BMKG, hujan jeli seringkali disebabkan oleh hewan laut kecil seperti ubur-ubur atau plankton yang terangkat ke atmosfer oleh badai atau angin kencang. Sehingga partikel gelatin dari organisme ini bisa jatuh bersamaan dengan hujan. Faktor lainnya adalah fenomena meteorologi dan pencemaran atau limbah. Meski sangat jarang terjadi, hujan jeli mengisyaratkan fenomena yang dapat merusak lingkungan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

koleksinya Boys to Men, to Men Pray 2. Yes, dan pastinya masih menemani kamu di rangkaian Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Informasi film Teman Pray 2 live action Scooby-Doo Origins dilaporkan rampung menjalani syuting Teman Pray 2. Dan serial ini juga dijadwalkan bakalan tayang secara global di layanan streaming Netflix pada 2027. Dalam pengumuman pada minggu kemarin, Netflix ini mengkonfirmasi bahwa untuk serial ini sudah rampung diproduksi dan menampilkan sejumlah foto dari saat syuting ya. Dan seperti diberitakan oleh media, Scooby-Doo Origins ini disebut sebagai penafsiran ulang modern dari kelompok remaja ikonik pemecah misteri beserta anjing mereka yang sangat istimewa. Dan serial ini dibintangi oleh Michaena Grace sebagai Daphne Blake, Tanner Hagen sebagai Shaggy Rogers, Abby Ryder sebagai Fartson, sebagai Velma Dean Clay, dan Maxwell Jenkins sebagai Fred Jones. Dan karakter anjing utamanya akan diperankan oleh anjing Great Dane sungguhan dan menjadi yang pertama terjadi dalam semesta Scooby-Doo Teman Pro 2. Aduh, ini kayaknya Yuna udah penasaran sekali sih. Dan untuk pemeran lainnya dalam serial ini ada juga Paul Walter Hauser sebagai pemilik Scooby-Doo, Rusty Schwimmer, Peter Macon, Jonah Zau, Danny Deed, dan Alice Sandfeld, dan beberapa nama lainnya juga turut hadir ya untuk membintangi serial ini. Showrunner sekaligus penulis asal Joe's Abelum dan Scott Ransomberg juga bertindak sebagai produser eksekutif bersama dengan Toby Hines, Teman Pray 2. Dan kabar serial live action Scooby-Doo ini memang pertama kali diumumkan di April 2024 ya. Jadi serial live action ini disebut akan berdurasi 1 jam tiap episodenya. Dan Warner Bros. Ini sebagai pemegang lisensi Scooby-Doo akan ikut untuk memproduksi serial live action tersebut di bawah Warner Bros. Teman Pray 2. Dan studio besar Hollywood ini juga baru-baru merilis serial Dead Boys Detectives di Netflix. Dan Scooby-Doo ini merupakan waralaba yang hak ciptanya ini dipegang oleh Warner Bros. Dan kartun ini lahir di 1969 berdasarkan skrip yang ditulis oleh Joe Roby dan Ken Spears. Dan pemeran utama anjing Great Dane yang bisa berbicara itu pertama kali muncul lewat serial berjudul Scooby-Doo Where Are You. Ini pasti kalian sudah tidak asing ya, apalagi anak-anak milenial, baby boom Mars pasti udah tahu nih sama serial Scooby-Doo ini. Kayaknya bikin penasaran juga ya Teman Pray 2, kayaknya harus ditonton deh. Dan masih ada informasi-informasi lainnya dari dunia perfilman untuk kamu. So stay tune terus di Pray 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, setiap menit Indonesia terus kehilangan hutan seluas lapangan bola. Dan setiap pohon yang tumbang adalah oksigen yang ikut hilang.
1: Deforestasi bukan cerita jauh. Ia merampas keteduhan, memicu banjir, longsor, hingga udara kian tak sehat untuk kita hirup.
0: Tapi kita masih bisa menyelamatkan hutan kita. Mulailah dari hal kecil, kurangi penggunaan kertas sekali pakai, dukung produk ramah lingkungan, tanam pohon, dan jaga kawasan yang masih hijau. Hutan adalah nafas kita, rumah kita, masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa teduh.
1: Mari hentikan deforestasi, mari selamatkan hutan Indonesia. Sebelum hutan berhenti memanggil kita.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pradua, keseruan kita juga sudah hampir berakhir di pukul 19 ini ya. Dan terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia pantau. Yunda juga masih hadirkan koleksi-koleksi yang enak-enak banget untuk didengarkan. Kayak tadi Afgan dengan pesan cinta, teman Pradua. Tapi sayang sekali ya, kita di pukul 20 atau di jam 8 malam akan bergeser ke Pradua FM Jakarta. Hari ini ada musisi siapa ya yang bakalan hadir untuk berbagi kisah yang keren buat kamu, teman Pradua. Dan tenang aja, karena nanti di pukul 21 bakalan balik lagi bareng sama Yunda di sini. So, stay tune terus. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan, seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, teman Pro 2 ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Rabu ini, di tanggal 16 September 2026? Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Semoga lo dalam keadaan sehat dan keadaan aman tentunya ya, buat dengerin obrolan malam hari ini. Karena gue bakal ngobrol barengan sama Jebung, teman Pro 2 ya. Jadi pastiin buat kamu semua yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol, boleh banget. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung join di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Jebung, tapi setelah yang satu ini ya teman Pro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit di malam hari ini. Dan malam hari ini gue ditemenin sama seseorang wanita cantik yang baru aja ngerilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
2: Boleh di-add ya, wanita cantik yang ngantuk.
1: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan? Ya,
2: tapi agak-agak kemaleman nih, buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak apa jam tidur.
1: Oke. Okay. Emang orangnya morning person parah ya?
2: Justru jam segini tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
1: Oh, Masya Allah. Gitu. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
2: Oh, saya melihat dinding aja.
1: Aduh,
2: kontemplasi hidup reflektifnya biasalah penulis.
1: Oh, sedap. Beda ya, yang punya album sama enggak tuh beda ya.
2: Ya, itulah apa namanya, pura-pura aja.
1: Biar kelihatan musisi iya, gitu ya. Bener. Eh, gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayak kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi iya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu iya. Diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator.
2: Iya.
1: Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sampai sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
2: Betul.
1: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
2: Nguli. Belum pernah nguli.
1: Oke.
2: Benerin kipas baru hari Senin kemarin. Iya. Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
1: Oh wow, spesifik banget ngaduk semen mungkin
2: belum,
1: gitu
2: belum,
1: kan.
2: Belum. Belum ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
1: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu, pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
2: Oh iya,
1: kan?
2: Jail-jail aja, second loh itu.
1: Beli second kan, terus akhirnya tampil di sana-sini, masuk ke sektor B, iya kan.
2: Emang
1: gokil banget.
2: Ngambil kesempatan aja dalam kesempitan, itulah. Kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apa-apa diambil kesempatan.
1: Bener.
2: Mana pundi-pundi, gitu lah.
1: Saya kejar yang paling kenceng.
2: Kejar itu.
1: Bener sih. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kah sama sesuatu hal atau gimana tuh?
2: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentalitinya tuh selalu kayak gitu. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngelihat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya nggak punya deh badannya, nggak punya deh tenaganya. Okay. Gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu. Kayak terlalu diseriusin. Apa-apa terlalu diiyain gitu. Jadi kadang-kadang nggak bisa tuh sama mamaku tuh nggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu nggak bisa.
1: Beneran.
2: Karena beneran. Ya? Seninnya bisa dibawa ke lapangannya, bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
1: Buset.
2: Gak bisa gitu.
1: Gak bisa,
2: udah
1: ya.
2: Terlalu harus dicoba gitu.
1: Bener.
2: Kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
1: Bener.
2: Kalaupun gagal ya udah, kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
1: Oke. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun ini gitu kan.
2: Terlalu banyak ya kegiatannya. Tapi passion utama selalu musik.
1: Selalu
2: memang.
1: Musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa gak akhirnya setelah lu mencoba banyak kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu.
2: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu, paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejelasin saat ngejalaninnya mah saya enjoy aja ya.
1: Bener. Karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
2: Gitu.
1: Bener.
2: Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang gak bingung? Iya gak sih?
1: Iya kan? Maksudnya kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
2: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung gak sih dalam hidup?
1: Bener sih. Karena hidup itu pilihan kan.
2: Kayaknya gak pernah kayak bener-bener ngerti deh.
1: Bener. Kayak, berarti menurut lo, quarter life crisis tuh hanya dibuat-buat?
2: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih? Memang kayak ada banyak istilahnya
1: chapter.
2: Gak sih?
1: Kayak
2: middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya. Lah,
1: bener sih.
2: Berarti seumur hidup krisis ya nanti.
1: Iya, bener sih.
2: Setelah dipikir-pikir.
1: Setelah dipikir-pikir, iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir, ya bingung memang, gitu kan.
2: Menurut gua seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja udah. Udahlah.
1: Iya, intinya gimana cara kita survive aja kan.
2: Seumur hidup lu pasti bingung.
1: Bener.
2: Jadi udah
1: jalanin aja udah.
2: Yang menang adalah yang kelihatan gak bingung.
1: Walaupun sama-sama bingung
2: semuanya
1: sebenarnya ya.
2: Bingung. Tapi yang kelihatan yang gak bingung yang
1: itu yang menang. Menarik.
2: Tahu itu teori aja sih.
1: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album juga.
2: Iya, ya ampun.
1: Album pertama.
2: Ya ampun.
1: Gimana sih rasanya punya album?
2: Mules.
1: Kenapa gitu?
2: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari kecil kan.
1: Benar.
2: Kayak ya kalau jadi penyanyi kan kepikirannya ih pengen punya album
1: bener,
2: gitu kan.
1: Benar.
2: Mama bener. Juga dari kecil ih kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan.
1: Iya.
2: Ya, itu sebuah achievement yang besar aja punya album gitu, Jess punya album. Nah sekarang akhirnya punya album gitu. Rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
1: Benar.
2: Sekarang juga H+1 juga mules. Kapan kagak mules? Gue juga nggak tahu. Intinya gue mules aja sih. Deg-degan banget tapi excited banget karena gue tahu punya full length gitu, full album ini adalah salah satu achievement dan apa milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan pengen banget raih gitu loh kakak-kakak RRI Pro 2.
1: Ya asik. Tiba-tiba meraung. Bener. Album nih. Berarti album ini berjudul Sedep.
2: Sedep.
1: Ide. Sedep. Nanti kita bakal bahas Teman Bro 2 setelah ini. Tapi gue mau ngeplay dulu salah satu lagunya mungkin ya. Yang Ori
2: nih. Ori boleh ya.
1: Boleh ya. Oke, jadi buat kamu Teman Bro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Bangun, Boy. Udah siang.
4: Bangun.
3: Bangun.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
1: Hello.
0: Alright, ngomongin soal album perdananya nih ya, sedep.
1: Iya, sedep.

0: atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya, selain sedep aja. Kayak marahnya juga sedep banget, kayak semuanya sedep aja gitu. Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu. Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu, aku menemukan diri aku kayak, ya udahlah, ternyata seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya. At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
1: Iya benar.
0: Kayak, aduh, ini semua memang sedep banget
1: ya. Gitu ya. Oh, kira-kira sedep karena ini pakai micin.
0: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
1: Iya benar.
0: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
1: Nah,
0: masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget. Hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
1: Diulang-ulang terus ya sedepnya.
0: Benar-benar. Memang kayak gak ada kata-kata yang menggambarkan sih. Kayak kalau mau dibilang sedih banget juga gak semua halnya sedih. Marah banget juga gak semua halnya juga marah gitu. Semuanya kayak lingkaran lah ya, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada tenggara, ada barat daya. Betul. Semuanya berputar-putar.
1: Alright, berarti apa nih maksudnya hal yang paling sedep gitu kan, yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lo temuin dan lo dapetin gitu?
0: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir, aku menemukan diri aku melewati fase di mana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu. Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik di mana semuanya tuh ada masalahnya gitu. Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
1: ya udah aja.
0: Apa gitu sih ini, mau kasih apa gue lagi? Mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk gitu. Awalnya sedih. Awalnya kan kayak, ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang, masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, di tabok kanan, tabok kiri. Aduh, udah deh, apa lagi deh, aduh, udah sedep banget ini rasanya. Gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang. Gue kayak udah terlalu capek, hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget. Gue udah gak ada lagi arah ke bawah, gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu loh. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya, saya diselingkuhin gitu ya, saya waktu itu keluar label gitu, saya sendirian, gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa, kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tumbuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh gak ada yang musisi gitu. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian, teman-teman aku gak ngantor semua. Kayak gue gak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Gue kayak sendirian di hutan loh, gue diselingkuhin, gue udah keluar label, gue kerja sendirian, gak punya tim. Waktu itu gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu, kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua, gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja.
1: Pura-pura. Bener, pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
0: Iya kan, pura-pura gak bingung aja. Bener.

0: biar bisa survive gitu kan.
1: Cuma bisa survival mode aja.
0: Betul,
1: kan. Makanya
0: betul.
1: Album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, ada lagu Dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
0: Betul, semua balik di, balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
1: Iya,
0: benar.
1: Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
0: Benar.
1: Udah gue tenggelam aja. Gitu.
0: Oke, berarti di album ini ada 12 lagu ya?
1: 12 lagu.
0: Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya.
1: Yeah.
0: Satu persatu. Berarti yang pertama nih.
1: Ori,
0: ini bercerita tentang apa nih Ori?
1: Ori itu ceritanya soal
0: Diri sendiri,
1: iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
0: Oke.
1: Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu. Kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih?
0: Benar-benar.
1: Gitu. Kayak rebuilding self gitu.
0: Oke.
1: Kayak melahirkan diri sendiri.
0: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip ya.
1: Jebung yang baru, Jebung yang swaggy gitu loh.
0: Swaggy.
1: Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apaan sih gitu.
0: Okay.
1: Gue juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih.
0: Okay.
1: Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya.
0: Okay.
1: Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget.
0: Bener.
1: Paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya.
0: Okay.
1: Paling asbun aja.
0: Okay.
1: Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audience untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
0: Oke. Okay. I got it.
1: Iya,
0: betul.
1: Kayak sebenarnya melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh.
0: Okay.
1: Membuka album dengan kayak hey, ini memang aku yang baru.
0: Alright. Ya. Ini untuk membuka di album ini gitu ya.
1: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
0: Okay. Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri berarti kan sekarang kan?
1: Susah.
0: Apa yang paling struggle yang lo alamin?
1: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
0: Betul.
1: Dari A sampai Z.
0: Yes.
1: Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak oh ini lumayan apa pekerjaan yang narsis ya. Tapi
0: okay.
1: Iya dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih.
0: Oke, okay. Gitu. Oh wow.
1: Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya. Tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya. Tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue.
0: Alright,
1: gitu soal
0: okay.
1: diri gue gitu. Sebenarnya gue tuh orang kayak gimana gitu.
0: Oke. Berarti semua dituangkan di Ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain.
1: Iya.
0: Apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
1: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
0: Bener.
1: Gitu. Ini basically ngomongin itu.
0: Okay.
1: Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung gue mau jadi apa. Lo gak bisa baca langkah gue.
0: Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
1: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu.
0: Oke, okay, yeah.
1: Kayak gue that's memang good. Orangnya setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja.
0: Iya, yeah, bisa gue, bisa ini ya.
1: Gue nggak bisa ditaruh di satu kotak. Justru gue pas gue coba melakukan itu gue jadi membosankan.
0: Oke. Okay. Alright, next ini unik nih, ngadu ke ayang.
1: Iya, di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue.
0: Oke, okay.
1: Sampai belakang.
0: Oke, okay. Gitu.
1: Di ngadu ke ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu. Mulai cerita ke personal, cerita cinta gue.
0: Mm-hmm.
1: Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu.
0: Oke, okay.
1: Iya.
0: Gemes-gemesnya gitu ya.
1: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Okay. Ceritanya masih imut-imut lah ya.
0: Bener.
1: Kayak lagi ngadu-ngadu ke ayang kayak, ih ada yang deketin aku nih.
0: Biasa itu yang jelek tuh.
1: Iya.
0: Kalau yang cakep ke cewek lagi kan ceritanya kan.
1: Iya kayak, ada yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut biar biar ada topik. Ada yang deketin aku nih, gimana dong? Please dong, buktiin kalau kamu sayang mah, belain. Ngadu kayang soalnya.
0: Ngadu kayang, bener.
1: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
0: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu kan.
1: Ngetes.
0: Pengen kali dicemburuin.
1: Iya, dibucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar aku gitu.
0: Bener sih,
1: nantangin
0: ya. Oke, okay, next, oh my god.
1: Nah, di sini baru sudah bucin.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu gitu.
0: Asik.
1: Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku.
0: Okay.
1: Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku.
0: Okay.
1: Dan pedasnya jujurku dan
0: ya nulis lupa sendiri saking banyaknya lagu.
1: Hanya kamu yang bisa membuat aku rindu dan menerima marahku dan pedasnya jujurku, rumit pikiranku yang kadang gagalkanku.
0: Asik.
1: Gitu. Jadi cuma lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
0: ngerti ya.
1: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
0: Asik. Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
1: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah. Ternyata di antara semuanya dia yang selingkuh.
0: Aduh.
1: Mentok deh.
0: Oke.
1: Okay. Udah bucin.
0: Oh, ini fase patah hati nih berarti
1: ya. Oh. Di antara semua mengapa selingkuh padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
0: Benar.
1: Kamulah
0: satu-satunya
1: yang aku punya.
0: Eh, malah
1: sering. Gitu.
0: Okay.
1: Nah, di antara semuanya mengapa selingkuh. Nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh? Karena di antara semua lagu-lagu enggak make sense kenapa kamu selingkuh? Karena kamu tuh sudah apa ya, ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
0: Udah ngelakuin semuanya lah ya, istilahnya.
1: Iya, gitu loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
0: Berarti ada bingungnya juga di sini ya, berarti ya, kenapa kok selingkuh gitu kan?
1: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki itu.
0: Aduh. Yeah. Alright. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
1: Nah, pemantiknya kan dari di antara semua mengapa selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu ke bawahnya mulai marah.
0: Oh, ada emosi-emosi di sini ya.
1: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada, lapar kali ku makan karirmu semua, gitu.
0: Oke.
1: Itu lagunya marah.
0: Marah ya berarti.
1: Karena udah marah sama semuanya.
0: Langsung tertuang nih emosi semua ya.
1: Jadi menghasilkan kelaparan untuk jadinya karena udah marah, menumpahkannya ke ambisi,
0: betul,
1: ke pekerjaan dan ke hal-hal lain juga.
0: Salah satunya makan ya.
1: Walaupun itu cuma apa ya, istilah.
0: Istilah aja ya, benar.
1: Gitu.
0: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, fase marah tuh.
1: Nah, enggak. Kalau di sup selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
0: puncak ya.
1: Ke apa? Kayak emosi yang lebih intens.
0: Oke.
1: Dari marah akhirnya kalau tadi kan aku kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Betul. Nah, kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi.
0: Okay.
1: Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
0: Iya.
1: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan, kita ini apa? Jangan ge. Gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby.
0: Asik.
1: Gitu. Jadinya kebalik, jadinya saya betul. Gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah
0: yang
1: jadi pemantik kelaparan gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain, pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa ya, disfungsional.
0: Betul. Oke, berarti ini memasuki centil era. Berarti Dungdat juga termasuk.
1: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil dan tema-temanya antara cinta dan karir.
0: Okay.
1: Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
0: Mau Tenar
1: dan Dungdat itu karir.
0: Okay.
1: Iya, bukan karir sih. Kayak ya karir. Kalau Mau Tenar karir.
0: Okay.
1: Mau Tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar.
0: Okay.
1: Jadi ngomongnya benernya chorusnya ngomong aku mau manggung, aku mau besar, berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar, bikin orang heran, sampai orang kira aku puja setan, gitu liriknya. Ku gak bisa nahan kalau ada kamera, gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
0: Alright, gitu. Wow, lugas banget berarti ya.
1: Iya, di bawah makanya ya? Lebih emosi. Okay. Setelah sup selada, aku mau merasa seperti Manohara. Gitu.
0: Buset.
1: Iya, memang lebih intens.
0: Lebih intens ya, iya. Benar-benar. Tapi kalau Dungdat sendiri?
1: Kalau Dungdat, setelah aku ngomong mau tenar, akhirnya kita berdangdut saja.
0: Asik. Iya, benar-benar.
1: Dungdat, dung tak kedang dungdat. Gitu. Gak bisa diganggu, dicolek-colek.
0: Aduh. Gitu. Gue jujur gak kebayang sih lu bikin lagunya tuh kayak gimana ya.
1: Lagu tetoe-toe.
0: Oh.
1: Fun fact, lagu Dungdat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album. Oh, jadi harusnya draft pertama album ini harusnya 10 lagu. Berhenti di Mau Tenar.
0: Oh wow. Berarti
1: terus ya, terus habis itu Mau Tenar, terus nambahlah Dungdat. Iya, tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran. Udah aku kirim ke publishingnya, udah didengar sama penyanyi dangdutnya. Aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
0: Oke.
1: Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
0: Benar.
1: Kan? Nulis lagu buat penyanyi lain kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist dan berbagai genre.
0: Yes.
1: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut. Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dungdat. Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak, yeah, gak dangdut lah gitu. Adalah kayaknya dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
0: Oke.
1: Nah dua lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi. Nah akhirnya tapi dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah itu tadinya disampingkan aja, jadi gak diapa-apain. Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak, itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain. Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
0: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
1: karena
0: album
1: ini? Karena aku suka banget lagunya. Tapi memang dari awal itu lagu dungdat aku buat agak keluar brief dia sih. Aku soalnya itu aku agak kayak asal bikin ya? Aku agak bikin kayak, aku ada ide aja waktu itu. Aku nelfon produsernya tuh aku kayak, gue punya ide, gimana kalau dangdut kita balik jadi dungdat, dungdat, takedang, dungdat, gitu aja. Basic basic idenya itu doang. Dungdat, takedang, dungdat, udah gitu doang. Ada ide-ide mendalam lainnya selain dungdat, takedang, dungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget. Udah itu doang. Tapi akhirnya aku masukin ke album karena menurut aku pas aku taruh setelah mau tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
0: Menarik. Ya udah Roma Bro, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya Sedap Teman Bro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lo di malam hari ini, habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih, yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album tapi akhirnya dimasukin. Yaudah langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat.
2: Music Live Chat.

0: Dan baru aja ada Dungdat dari Jebung.
1: Adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya. Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak, diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus, ya udah bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman-teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRD Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase nggak nih?
1: Iya, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs.
0: Yeah.
1: Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar.
1: Ya. Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band.
0: Iya, benar. Rame ya.
1: Bisa announce.
0: Oke,
1: okay.
0: Ditunggu aja nanti ya.
1: Neng, cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSS. Ah, susah banget nama lu.
1: HLLS?
0: HLSSHSMMLF. Nah itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSSHSMOM1702. Nah itu, gue gak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Haselolomom.
0: Lewat kayak gitu ya, kayak iya. Semuanya dibunyi-bunyiin
1: ya. Kita harus mencoba, itu nama dia.
0: Oke, okay, benar. Oke, okay, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab?
0: Nah, kan sama Nona udah kan? Iya. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama... sama pen... Aku pengen banget collab sama, aku tuh ngefans banget sama Bara Katak.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama penyanyi dangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget kan.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apa gitu? Aku pengen banget.
0: Seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut tuh, menurut aku tekniknya tuh beda sendiri.
0: Bener.
1: Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
0: Yes.
1: Gitu kan.
0: Bener-bener. Cengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Kayak aku pengen banget kayak dreamnya sama Umi Elvi.
0: Semoga dengerin Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
0: Really? Wow.
1: Dia muda, aku koleksi vinil dia.
0: Wow, tapi emang seru banget sih, nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya, waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinilnya Umi Elvi. Terus aku tadinya, aku salah banget.
0: Okay.
1: Dia tadinya mau jual aku kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget, aku bilang, aduh bun, aku ngefans banget, aku koleksi. Ah.
0: Ya, langsung dong harga berubah.
1: Harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya di tanda tangan.
0: Ah, I see.
1: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Melvi dua kali. Tiga kali. Satu kalinya aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di presscon-nya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia fotonya dekat gitu. Aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak-anak worry.
0: Iya, iya, iya.
1: Kayak terlalu cemas, kayak gak senang.
0: Iya, iya.
1: Terus sebenarnya panik. Nah, dua kalinya lagi ketemu di lift.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja. Jadi sama-sama mau cek sound.
0: Iya.
1: Gak sengaja, satu hotel. Terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru. Akhirnya kita masuk di lift berdua doang. Awkward banget dong. Nungguin naik, turun lift tuh bareng. Terus habis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ih malu banget, gak ada pertanyaan lain. Hello. Hello, jelas dong. Itu kan kita sama-sama mau check sound.
0: Betul.
1: Ke arah panggungnya sama. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi kalau nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain. Masa cuma bisa gini. Mau Umi check sound. Hello.
0: Iya.
1: Abang mixer loh.
0: Bener, tapi apa yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa? Kan Star-struck banget kan.
1: Kaku gitu.
0: Banget.
1: Ya kan bisa yang kayak apa kek?
0: Iya, basa-basi apa kek?
1: Oh, lagi di hotel apa? Apa juga di sini kan lebih cair. Bener. Gitu cair. Aduh, masa Umi check sound.
0: Iya. Terlalu kayak, bagus pertanyaannya.
1: Iya, akhirnya cuma kayak, iya, jangan cek sound. Duh, sayang.
0: Untung sekali. Baik. Iya, untung baik sih. Benar, benar.
1: Umi love.
0: Oke, okay. Selanjutnya. Ini dari Aphrodite Guard.
1: Aphrodite Guard.
0: Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
1: Prosesnya susah dibuat di albumnya sedep.
0: Paling susah.
1: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang. Lama banget.
0: Okay.
1: Gak punya ide bikin verse-nya. Gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma
0: gini,
1: aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Hello, apa nih inti lagunya?
0: Bener-bener.
1: Akhirnya satu hari sempat tiba-tiba ada ide, terus jadi lagunya.
0: Okay.
1: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
0: Okay.
1: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu, ada dua lagu yang aku produksi sendiri, aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mengawas Lingkup. Nah, okay. Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tau gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
0: Yang baru belajar ya?
1: Iya, yang naro foto 3x4 gitu. Lama banget tuh ya, bang lama banget nih naro foto. Yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya, aduh lama kali gitu kan. Nah, kita mau naro CP mas gitu.
0: Okay.
1: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama. Bener. Hello, mau rilis nih gitu. Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya mah bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak nggak berbicara gitu.
0: Iya, beda di tombolnya nih.
1: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi, hello.
0: Bener,
1: gitu. Kan di kepala pengennya kayak cung ceng dong, cung ceng dong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop nggak mungkin.
0: Gak bisa.
1: Aku mau cung ceng cung, cung ceng cung, cung ceng cung, cung ceng cung. Gak bisa, harus ada alat-alat
0: bener,
1: yang kita bisa untuk
0: bener
1: proses gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
0: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya, cukup nguras tenaga.
1: Karena akhirnya sambil belajar.
0: Benar, itu gitu. Yang bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Hawa, ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
1: Benul.
0: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
1: Untuk mencoba hal baru?
0: Yes.
1: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak wow, ini orang YOLO banget gitu. Padahal
0: bener.
1: Pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih
0: udah
1: familiar
0: paham, ya?
1: Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
0: Waduh.
1: Itu gue, weh ya ampun. Itu perkara gara-gara ini, pertama kali ini
0: bener
1: dia. Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
0: Betul. I know
1: harus
0: it.
1: Harus ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu. Sedikit. Walaupun enggak kayak ilustrator.
0: Betul.
1: Bahkan fotonya harus ada apa?
0: Taste-nya
1: ada taste-nya juga. Bener. Dengan sekedar warna. Sedangkan aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan. Jadi terus bahkan untuk memulainya minder banget gitu. Bener. Nyari tutorialnya gitu kayak aduh. Ragu gitu, sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk bener. Mulai.
0: Betul, betul.
1: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu. Mm-hmm. Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, mm-hmm. apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
0: Ya.
1: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
0: Iya lagi.
1: Iya, soalnya iya aku lagi. Pernah ketemu orang suportif, lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
0: Betul.
1: Gak maju-maju.
0: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
1: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa ini nih, lo nonton ini nih tutorialnya, lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu, kagak ini harusnya lo kesini, lo kesini, lo belajar ini.
0: Bener, gitu.
1: Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin. Apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat. Kayak gitu mah, orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
0: gitu ya?
1: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga minder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Kayak mulai dari tutorial YouTube juga gak apa-apa.
0: Sekarang mudah banget ya dapetinnya ya.
1: Karena yang penting jangan merasa nih, karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepetnya kan.
0: Bener.
1: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
0: Yes.
1: Lo bisa ada teknologi pause.
0: Betul, dibilang lagi.
1: Setiap orang itu belajar juga gak perlu kayak lo merasa lo harus cepat belajar.
0: Bener.
1: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
0: Iya,
1: bener. Tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ, nabrak. Tapi pasti yang di-post adalah yang sukses.
0: Betul.
1: Saya maksud tahu aja. Yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah, wuh, seru banget Bung. Pasti gak mungkin dong aku nge-post yang kayak,
0: obit.
1: Apa sih ini nabrak. Kecuali lagi pengen ngelawak ya.
0: Bener, beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
1: Paling sulit memulai.
0: Memulainya, benar. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung. Ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Menurut aku. buat teman-teman Pro 2. Tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album aku sedap. Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedap, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya, tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut, karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
0: Betul. Arahnya cuma ke atas doang.
1: Arahnya cuma ke atas doang.
0: Benar.
1: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
0: Oke. Okay.
1: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
0: Asik.
1: Get out.
0: Alright.
1: Okay, everything is sedap. Sedap, sedap, sedap, sedap, sedap.
0: Betul. Ya penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Ya sedap ini, rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap dah.
1: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri gitu.
0: Yes.
1: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
0: Betul. Itu dia.
1: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil, tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100% betul, gitu betul. Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan betul, jijik-jijiknya juga.
0: Alright, terima kasih Jaibung, thank you so much. Love ya. Sukses buat albumnya, nanti semoga akan terima ada kasih album showcase terima ya.
1: Amin.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jaibung satu jam terakhir ini, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Jaibung.
0: Bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: Di era digital, media sosial menjadi ruang berekspresi bagi remaja. Namun, di balik layar yang terlihat menyenangkan, ada bahaya yang sering tak disadari. Kisah ini datang dari sudut pandang seorang remaja perempuan SMP bernama Maya. Bagi Maya, dunia digital terasa seperti taman bermain tanpa batas bagi Maya. Baginya, setiap like adalah validasi dan setiap komentar adalah teman. Detik, menit, jam, dan setiap hari adalah cara Maya untuk menemukan pengakuan, membangun citra diri, dan melarikan diri dari rasa sepi yang perlahan tumbuh dalam kehidupannya. Tanpa ia sadari, bahaya mengintainya dan mengancam keberadaan dirinya di dunia nyata.
1: Hai guys, kenalin, aku Maya. Aku pelajar SMP dan saat ini aku duduk di kelas 1. Guys, menurut kamu, foto mana lagi ya yang bisa aku upload ke IG? Komen aja ya guys.
2: Maya, tugas dari ibu guru udah dikumpul loh. Sisa punya kamu aja yang belum. Mana Maya tugasnya?
1: Hah? Tugas? Tugas yang mana lagi nih? Bukannya udah aku kumpul semua ya tadi pagi. Aduh, sabar ya, aku cek lagi ya.
2: Matematika kamu belum. Kamu selalu loh jadi orang terakhir yang kumpul tugas di kelas. Sampai kapan mau gini terus, Maya?
1: Iya, ini aku lagi cari. Oh, ini PR-nya. Makasih ya, Din. Kamu udah ngingetin aku terus. Din, fotoin aku dong. Aku mau posting ke IG nih. Terus setelah ini, kita TikTok-an yuk. Ada tren baru nih, yang seru kalau dibuat.
2: Mana HP kamu? Nih, pos sedikit. Ganti gaya. Tangannya di dagu coba. Oke ya.
1: Oke, cakep. Thanks, Din. Lihat deh foto OOTD aku tadi pagi. Tembus 500 ribu likes dalam 1 jam. Keren banget kan?
2: Mana-mana, Mai? Foto yang mana?
1: Ini nih, yang tadi pagi di pelajaran matematika. Cakep kan? Kamu lihat deh, ada yang komentar juga, banyak banget tau.
2: Wah, ramai banget, Mai. Tapi, kamu lihat nggak komentar di bawah? Akun-akun asing ini kok bahasanya kayak agak menjurus gitu ya? Ih, geli banget.
1: Alah, biarin aja. Paling cuma bercanda, Din. Namanya juga netizen. Makin ramai komentar, makin naik engagement aku. Yuk ke kelas, udah mulai jam pelajaran nih.

pesan yang diberikan, sembari berbagai ketikan terus berbunyi notifikasi. Dunia digital adalah panggung raksasa. Bagi Maya, setiap postingan adalah tepuk tangan. Namun, ia lupa bahwa di kerumunan penonton, ada mata yang menatap dengan niat berbeda. Satu unggahan sederhana justru membuka pengalaman yang tak pernah ia bayangkan. Sesampai di rumah, Maya belum membuka media sosialnya. Maya fokus untuk mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru dari sekolah. Ia mengerjakan satu persatu tugas yang diberikan, hingga akhirnya semua pekerjaan yang diberikan selesai.

0: Akhirnya tugas kelompokku selesai. Upload ah. Ih, bisa kembali ke medsos juga. Pasti udah banyak yang rindu sama postingan diriku ini. Wah, udah rame aja nih. Ah, cute banget. Ada yang bilang aku cantik pakai seragam sekolah tadi. Apalagi ini nih. Ih, kok komentarnya jadi aneh? Ini siapa? Kok komentarnya gini amat?
1: Awalnya hanya satu komentar. Namun perlahan, kata-kata tidak pantas mulai muncul di kolom komentar dan pesan pribadi, hingga membuat Maya yang begitu percaya diri dan sekarang menjadi malu dan takut saat membaca pesan demi pesan dan komentar yang menyelimuti fotonya.
2: So sexy, menggoda. Berapa semalam? Pap foto kamu dong, Shay. Nanti aku kasih saldo e-wallet. Hai Maya, aku tahu sekolahmu di mana. Besok aku jemput ya, cantik.
0: Kenapa mereka berani ngomong kayak gitu? Apa yang salah dengan foto dan videoku?
3: Jantung Maya seketika berdebar kuat membaca satu persatu komentar dan pesan yang berbaris di layar ponselnya. Membuat dadanya terasa sesak. Kata-kata itu seperti bayangan gelap yang tiba-tiba merampas rasa aman Maya di ruang yang selama ini ia anggap menyenangkan. Tangannya gemetar, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Sementara pikirannya dipenuhi rasa takut dan kebingungan.
0: Aku cuma mau berbagi. Kenapa rasanya jadi salah? Kenapa sekarang aku takut buat buka ponselku sendiri? Lebih baik aku hapus aja semuanya.
3: Rasa takut membuat Maya menghapus unggahannya. Tapi keputusan itu justru memunculkan konflik batinnya. Apakah Maya akan terus bersembunyi dalam diam atau berani mencari pertolongan? Menghapus unggahan memang menghilangkan jejak di layar, tetapi tidak serta-merta menghapus rasa takut dan luka di hatinya. Maya terdiam, menatap ponsel yang kini sunyi. Bertanya-tanya, apakah memilih diam akan membuat semuanya selesai, atau justru membuatnya semakin sendirian?

0: Di balik pintu kamar, suara langkah mendekat perlahan. Mama memanggil Maya berulang kali, namun tangis yang ia pendam membuatnya tak menyadari kehadiran siapapun.
1: Mai? Maya? Kamu kenapa, nak?
0: Maya tersentak, mengusap air matanya dengan tergesa. Untuk sesaat ia ragu, takut disalahkan, takut dimarahi. Namun rasa sesak di dadanya lebih kuat dari ketakutannya.
2: Mama, Maya takut, Mama.
0: Melihat wajah Maya yang basah oleh air mata, Mama langsung memeluknya tanpa bertanya apapun.
1: Ada apa, putriku?

0: salah kan?
1: Tidak sayang, kamu tidak salah apa-apa. Ceritakan ke mama pelan-pelan ya.
2: Dengan suara terputus-putus, Maya menceritakan semuanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dalam pelukan mama, Maya belajar bahwa bercerita bukan tanda kelemahan, melainkan langkah awal untuk melindungi diri.
0: Ma, mereka bilang hal-hal kotor. Ada yang tahu sekolah Maya juga. Maya takut keluar rumah, Ma. Maya nyesel posting itu.
1: Dengar mama ya, Maya. Ini bukan salah pakaianmu, cara berfoto, atau tarianmu. Tapi ada orang-orang yang kehilangan moral di balik layar. Mereka merasa aman melakukan pelecehan karena merasa tidak terlihat.
0: Tapi Maya pikir medsos itu cuma buat seru-seruan, Ma.
1: Itu sudut pandangmu, Nak. Tapi sudut pandang mereka yang pikirannya kotor berbeda. Mereka melihat celah untuk menguasaimu. Sekarang, ayo kita lapor, blokir, dan kunci akunmu. Kamu punya hak loh, Nak, untuk merasa aman di dunia maya maupun dunia nyata.
2: Kata-kata mama terdengar tegas namun menenangkan, menembus rasa takut yang sejak tadi mengurung hati Maya. Untuk pertama kalinya, Maya merasa ada pegangan yang kuat.
0: Maya kira kalau diam, semuanya akan selesai. Tapi ternyata malah makin menakutkan.
1: Diam bukan solusi, Nak. Kamu juga harus belajar memahami media sosial dengan bijak ya. Kita sebagai perempuan, apalagi Maya dengan usia yang belia, sangat rentan untuk menjadi korban pelecehan ataupun perundungan.
2: Dalam percakapan itu, Maya mulai memahami bahwa media sosial bukan sekedar tempat berekspresi, tetapi juga ruang yang membutuhkan batas dan kewaspadaan. Dengan pendampingan mama, Maya belajar bahwa menjaga diri di dunia digital adalah bentuk mencintai diri sendiri. Satu postingan bisa memiliki banyak sudut pandang. Dari satu sudut pandang, ia hanyalah hiburan. Dari sudut pandang lain, ia sekedar lewat tanpa makna. Namun dari sudut pandang yang berbeda, kata-kata di dalamnya mampu melukai, menekan, bahkan meninggalkan bekas yang tak kasat mata. Karena itu, apapun sudut pandang kita saat melihat dan menanggapi sebuah postingan, bijak bermedia sosial adalah kewajiban bersama. Baik Maya maupun mama belajar dari peristiwa ini. Dari sudut pandang Maya, ia belajar mengenali batas, menjaga diri, dan berhenti menilai harga dirinya dari dunia maya. Dari sudut pandang mama, kehadiran dan kewaspadaan menjadi pilihan utama untuk terus menuntun Maya agar tumbuh dengan rasa aman di tengah derasnya arus digital.

0: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Sakih Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: Nah, ini ibu buatkan tempe sambal kesukaan adek. Pasti lapar kan setelah belajar seharian?
1: Ih, adek gak mau ah. Kata ibu guru, tempe itu makanan fermentasi. Bukannya makanan fermentasi itu udah basi ya, Bu? Ih, adek gak mau makan lagi ya. Adek gak mau makan tempe lagi, Bu.
0: Eits, jangan salah. Fermentasi itu beda loh sama makanan basi. Masih banyak yang mengira makanan fermentasi itu sama dengan makanan basi, padahal keduanya sangat berbeda. Fermentasi merupakan proses alami yang melibatkan mikroorganisme baik seperti bakteri atau ragi dalam kondisi yang terkontrol dan membantu menjaga keseimbangan mikroorganisme di usus. Sementara, makanan basi terjadi karena pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan sehingga kualitas dan keamanan makanan menurun dan tidak cocok untuk tubuh. Berkat fermentasi, makanan bisa memiliki rasa yang lebih khas, tekstur yang unik, lebih tahan lama, dan pada beberapa jenis produk, kandungan nutrisinya juga menjadi lebih mudah diserap oleh tubuh. Jadi, fermentasi bukan tanda makanan rusak atau basi ya, melainkan proses yang sengaja dilakukan untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas
2: RRI
0: dan bermanfaat.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masakan ibu takkan kau temukan di restoran terbaik. Kelakar ayah takkan kau jumpai di panggung paling gemerlap. Untungnya, kau punya dua tempat itu sekaligus. Rumah. Pulanglah.

Begitulah petikan pesan yang bisa ditemukan dalam novel karya J.S. Kyren. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dompet Ayah Sepatu Ibu karya J.S. Kyren bercerita tentang kisah anak rantau. Novel yang mengusung genre family romance setebal 216 halaman ini sanggup mengaduk perasaan dan membuat kita kembali merefleksi diri tentang keluarga yang seutuhnya. Dalam novel Dompet Ayah Sepatu Ibu, dituliskan tokoh Zena sebagai seorang perempuan yang cerdas, rajin, dan pantang menyerah. Zena si anak tengah yang terbiasa terabaikan karena kondisi ekonomi dan keluarga. Merasa tidak ingin menyerah pada nasib, Zena bermodal nekat dan restu orang tua mengejar mimpi yang bahkan dulunya dia sendiri takut memimpikannya, yaitu menjadi guru. Begitu juga Asrul yang digambarkan sebagai sosok lelaki yang jago berpuisi. Asrul berjanji membangun rumah untuk ibunya. Zena dan Asrul jatuh bangun mencari uang dan bersekolah demi kehidupan yang lebih baik. Novel ini mengajarkan untuk selalu mengingat kerja keras orang tua demi kebahagiaan anak-anaknya. Pembaca akan terenyuh dengan alur cerita serta pesan-pesan yang ada di dalamnya. Sejauh apapun kita melangkah, rumah adalah tempat pulang ternyaman. Ada masakan ibu, ada kelakar ayah, ada hangatnya suasana yang tidak bisa kau temukan dimanapun itu. J.S. Kyren mengingatkan dan memberi makna tersirat kepada pembaca supaya jangan lelah menghadapi hidup, jangan lelah dengan kerasnya dunia. Semua punya waktunya masing-masing, semua akan bahagia pada akhirnya. Sejatinya, jika kita punya tekad yang kuat disertai dengan restu orang tua, segala hal akan dimudahkan oleh Sang Pencipta. Keseluruhan novel Dompet Ayah Sepatu Ibu ini mampu membuat pembaca merasakan perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, senang, terharu, tegang, serta emosi-emosi lain yang tak bisa terungkap dengan kata-kata. Banyak kutipan-kutipan menyentuh yang apabila dipahami dengan benar akan menjadi penyemangat yang ampuh. When you open your book,

0: Okay, what about...
1: An apple a day.
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.
8: Teman terbaik kamu.
9: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
10: Rolling. Action.

CKT48 memproduce Fortune Cookies in Love. Baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam teman produce. Dan tentunya Yuno ucapkan selamat malam aja untuk kamu yang masih setia di streaming maupun terestrial ataupun yang baru bergabung. Gimana hari Rabunya teman produce? Yuno penasaran deh. Apakah berjalan dengan baik? Berjalan dengan sempurna? Ataukah penuh dengan sakit hati, kekecewaan, air mata, atau bagaimana teman produce? Biasanya tuh kalau udah di jam-jam kayak gini ya, kita bisa sedikit merefleksikan untuk hari ini tuh udah ada apa aja yang kalian lewatkan teman produce, atau kamu juga yang mungkin menemukan hal-hal unik. Kok hal-hal unik ya? Biasa kan hal-hal unik tuh kayak bertemu sama orang-orang unik ya, yang kadang tuh bikin kita makin semangat untuk menjalani hari, tapi kadang uniknya itu bikin kita jadi tidak semangat untuk menjalani hari. Ada kan kayak gitu teman produce. Tapi Yuna berharap untuk hari ini aman-aman, lancar-lancar, happy aja ya. Atau kamu yang kayaknya sedang menunggu rasa kantuk menjemput, ih bahasanya. Tapi selamat malam aja ya untuk kamu yang masih setia di streaming maupun terestrial. Yuna masih hadir di cerita penutup hari tentunya dalam rangkaian jaga malam. Dan ada Kak Lara Purnamasari ya yang udah gabung lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Kak Lara. Maaf mengganggu sebentar ya Kak. Gak ganggu kok. Aku mau izin request satu lagu, boleh gak Kak? Terima kasih, semoga siaran malam Kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin Kak Lara. Ini Yunda udah tahu nih, pasti lagunya Saya Misi Morangkir dengan kesedihanku. Tapi semoga hari Rabu ini tidak berjalan penuh kesedihan untuk Kak Lara ya. Yuna berharap yang ditemukan adalah hal-hal yang membuat bahagia gitu. Semoga karena cuma suka semi-semi merangkir sama lagunya doang, jangan relate sama kehidupan Kak Lara juga dong ya. Kasian, jangan galau malam-malam. Tapi nanti akan Yuna hadirkan kok setelah ini. Dan teman produce, Yuna juga bakalan spill ya untuk topik kita yang bakal Yuna bahas. Kira-kira malam hari kayak gini kita enaknya ngomong soal apa ya teman produce? Kalau yang lagi dengerin, kita ngomong soal kamu yang mungkin lagi putus cinta, kamu yang mungkin lagi overthinking, kamu yang mungkin lagi pikiran sama HTS-an, kok HTS-an ya? Hubungan tanpa status, atau partner yang tidak bisa dibilang partner hidup, tapi partner cuma chatan doang. Itu pun kadang-kadang ngilang, bisa aja kan. Kalau misalkan teman produce, kamu lagi kepikiran sesuatu dan pengen untuk dibahas di malam hari ini, Yuna kasih kesempatan deh. Kayak, aduh kayak Yuna kayaknya hari ini aku lagi bete banget ya, ada yang bikin aku tuh emosi, kok aku tuh gampang emosi ya akhir-akhir ini. Boleh kita ngomong soal hal-hal yang kenapa bikin orang tuh mudah emosi gitu ya. Atau mungkin Kak Yunda, aku tuh baru habis putus cinta. Jadi pengen dong bahas tentang bagaimana sih caranya biar bisa move on lebih cepat. Bisa banget teman produce. Jadi untuk kamu yang mungkin pengen di hadirkan topik yang relate sama apa yang kamu alami, Yunda masih kasih kesempatan ya sebelum Yunda spill setelah ini. Jadi Yuna udah pilih dua topik seru untuk malam hari ini. Dan semoga bisa menemani kamu, bisa memberikan insight yang seru juga. So untuk kamu yang pengen gabung, harus gabung ya setelah ini. Mention aja di medsos kita. Stay tune, kita dengerin dulu koleksi dari Semi Simo Rangkir yang udah di request sama Kak Lara. Dengan kesedihanku ya teman-teman berdua. Enjoy.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan

0: pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Bagas Diva dengan Cuma Kamu Teman Pre2 hadir menemani di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam Teman Pre2. Kalau ngomong soal kehidupan yang produktif ya Teman Pre2, apalagi untuk kamu yang mungkin hari ini di hari Rabu menjalaninya dengan penuh kegiatan, penuh pekerjaan, penuh tugas ya. Kayak tidak habis-habisnya dari pagi bahkan sampai malam pun kayak masih ada pekerjaan yang harus kamu selesaikan Teman Pre2. Tapi ya di sisi lain kamu jadi seorang yang produktif kan. Tapi kalau ngomong soal hidup yang produktif itu memang membutuhkan alokasi waktu dan tenaga yang baik Teman Pre2. Kayak makin sibuk kamu, maka kamu juga membutuhkan pengelolaan diri yang jauh lebih baik, manage waktu kamu ya. Tapi masalahnya terkadang sebelum tanggung jawab itu terselesaikan semua, seseorang atau kamu tuh bisa aja mengalami yang namanya kelelahan yang akibatnya tuh tidak jelas, yang mana bisa jadi itu termasuk kamu yang sekarang mendengarkan Teman Pre2. Kayak belum dimulai tapi udah capek duluan gitu. Pernah tidak kalian ada di posisi ini? Kayak mungkin kalian udah tahu ya, besok tuh akan banyak sekali pekerjaan, tugas, aktivitas yang harus diselesaikan. Jadi kayak belum sampai hari esok tapi capeknya tuh udah dari sekarang gitu. Tapi kalau yang tadi sempat Yunda spill ya soal mengatur diri, kadang kamu tuh merasa yang dilakukan itu udah benar, istirahat, makan, dan berusaha untuk positif, tapi ternyata itu belum cukup loh Teman Pre2. Karena biasanya orang kayak ya udah nikmatin aja, ya udah yang penting ingat istirahat, ingat jam makan. Tapi dari satu artikel yang Yunda baca, ternyata hanya soal pola istirahat, makan, dan cara kita untuk terus positif itu tidak cukup Teman Pre2. Yang kadang dirasakan oleh orang-orang ya, yang sering bikin kita capek sendiri, tidak jelas itu, capek yang tidak jelas maksudnya ya Teman Pre2, itu karena kurang tidur, bahkan terlalu banyak tidur, atau mengalami gangguan tidur ya. Banyak nih penelitian yang bilang kalau kita kurang tidur itu akan menimbulkan dampak negatif pada perasaan kita gitu ya. Ngomong soal emosi kita gitu Teman Pre2. Tapi ternyata ini juga berlaku kalau misalkan kita juga kebanyakan tidur, karena kamu akan jadi gampang capek. Dan ingat, tubuh kamu tuh terus dimanjakan sehingga kayak makin melemah gitu. Jadi berbagai gangguan tidur ini juga bisa menyebabkan kamu mengalami kelelahan yang kata orang ya, capek yang tidak jelas gitu, belum apa-apa udah capek, gampang capek gitu. Dan tentu saja ini sebagai sesuatu hal yang kalau menurut Yunda memang benar juga ya, yang kurang tidur itu tidak baik, yang berlebihan juga itu tidak baik. Terus ada yang bilang dalam artikel yang tadi Yunda baca, salah satu faktornya itu adalah anemia dan kekurangan gula darah ya, sebagai penyebab orang tuh gampang sekali merasa capek. Jadi kekurangan zat besi itu jadi salah satu penyebab umum kenapa sampai seorang tuh merasa kelelahan. Karena zat besi itu kan yang jadi komponen utama di sel darah merah gitu kan Teman Pre2. Jadi kalau kamu mengalami kelelahan, kamu tuh perlu untuk mengkonsumsi makanan tinggi zat besi kayak daging, tahu, kentang, kacang-kacangan, brokoli, beras merah, itu sangat bagus gitu Teman Pre2. Terus depresi ataupun kecemasan yang berlebihan, ternyata ini juga jadi penyebab. Dan kalau misalkan hal ini terus terjadi, efek kelanjutannya akan membuat kamu menjadi seseorang yang memiliki kelelahan akut. Kenapa sampai kenapa sampai harus terjadi hal yang seperti itu Teman Pre2? Karena kalau ngomong soal depresi itu kan bisa bikin kita susah ya untuk berpikir positif dan terus mengeluh soal hidup gitu. Jadi energi kita tuh terkuras secara drastis ya, secara tidak langsung. Kalau udah sampai ngeluh soal hidup aja tuh energinya udah mulai habis. Jadi hal yang terbaik untuk dilakukan adalah syukuri segala hal yang kamu punya saat ini dan yang masih kamu punya itu. Dan ternyata itu bisa terbukti bisa mengurangi kecemasan berlebihan Teman Pre2.
Itu bisa dicoba juga sih untuk kamu yang mungkin akhir-akhir ini kayak gampang sekali capek, capek gak jelas gitu. Dari Kak Lara tadi udah balas juga ya, makasih banyak Kak Yunda udah diputerin lagunya. Oh iya, tadi udah kita puterin ya, Semisi Morangkir dengan Kesedihanku. Semoga tidak menjadi kesedihan ya Kak Lara ya. Semoga malam ini Kakak Yunda selalu diberikan kesehatan, amin. Kelancaran dalam menemani siaran jaga malam kali ini, serta dimudahkan dalam setiap urusannya. Malam Kakak Yunda juga dipenuhi dengan hal-hal baik, ketenangan, energi positif. Terima kasih udah buat malam kami terasa lebih hangat lewat suara, sapaan, dan lagu-lagu yang Kakak Yunda hadirkan malam ini. Semoga setiap kata yang disampaikan bukan hanya terdengar di telinga teman pura dua, tapi bisa sampai ke hati dan jadi teman kecil yang membawa senyum, ketenangan, juga semangat untuk teman pura dua. Ya, terima kasih Kak Lara. Amin ya. Aduh, ini juga lagi capek sih sebenarnya. Karena dari pagi tuh kan kayak full sama kegiatan kan, teman pro 2. Terus harus lanjut lagi menemani sampai di pukul 00. Sebenarnya itu masih semangat untuk menemani, tapi terkadang kalau udah ngomong rasa capek itu, kenapa mungkin Yunda pilih topiknya itu ya? Tapi kalau udah dapat hal-hal yang positif kayak gini ya, doa-doa baik kayak gini kan, kita jadi semangat gitu kan. Ini jadi stimul semangat nih, udah semangat lagi nih Kak Lara nih. Makasih ya. Dan semoga kamu juga yang masih mendengarkan tetap stay tune ya, stay tune terus maksudnya. Karena Yunda juga masih hadirkan nomor-nomor lagu yang enak-enak banget. Tapi kalau untuk Yunda pribadi ya, kalau lagi capek, lagi dengan keadaan mood kurang baik ya, karena kelelahan itu, biasanya Yunda akan cari lagu-lagu yang vibes-nya tuh romansa gitu teman pro 2. Ada romantis-romantisnya. Karena walaupun tidak ada dalam keadaan jatuh cinta or something like that, tapi vibes dari lagu itu emang sesuatu yang dibuat dengan hati pasti akan sampai ke hati kan. Nah, ini kata-katanya Glenn Fredly nih. Jadi Yunda akan cari lagu-lagu romantis yang vibes-nya tuh bisa dirasakan sama Yunda gitu. Jadi walaupun tidak lagi jatuh cinta, tapi vibes-nya itu yang bikin kayak ih manis ya kalau misalkan kita ada di situasi ini ya. Nah, kayak satu nomor lagu yang Yunda mau kasih ini dari koleksinya Anmes dengan Tiba-tiba, yang mungkin saja sedang dirasakan oleh teman pro 2, tiba-tiba bertemu sama orang yang tidak disangka-sangka membuat kamu jatuh cinta.

0: Begadang sering dianggap hal biasa. Alasannya beragam, dari pekerjaan hingga hiburan di gawai. Namun, tanpa disadari, kebiasaan begadang dapat mengganggu jam biologis tubuh. Kurang tidur membuat tubuh lelah, konsentrasi menurun, dan emosi menjadi tidak stabil. Jika terus dilakukan, begadang dapat menurunkan daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Produktivitas berkurang, aktivitas terasa lebih berat, dan kualitas hidup menurun. Tidur cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Atur waktu istirahat, kurangi penggunaan gawai di malam hari, dan biasakan tidur lebih awal. Karena tubuh yang cukup istirahat adalah kunci hidup yang lebih sehat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Charlie Poo, teman Pro 2 cheating on you. Dan kalau ngomong soal apa sih yang selalu bikin capek dan bikin gampang capek, teman Pro 2, ternyata banyak ya faktornya. Selain dari kayaknya sering diduain ya. Aduh, kok jadi relate sih sama lagu yang tadi ya, teman Pre 2. Ternyata beberapa faktor yang bikin kita gampang capek tuh karena dehidrasi, terlalu banyak kafein, kurang olahraga, bahkan sampai sindrom kelelahan kronis, teman Pre 2. Dan pastinya dari banyak faktor yang tadi Yunda spill, coba kita bisa lebih belajar untuk mengelola waktu, tenaga kamu, emosi kamu untuk lebih baik. Karena yang harus kita ingat adalah kesehatan itu adalah prioritas ya, prioritas number one. Kalau kamu stres karena tanggung jawab kamu masih banyak yang belum terlaksana, ya ingat bahwa kamu nyaris tidak bisa melakukan apapun yang produktif saat kamu tumbang akibat sakit. Jadi prioritaskan ya jadwal dan aktivitas kamu dengan bijak, kelola waktu dengan baik, dan sekalipun banyak hal yang harus dikerjakan, tapi di saat kita membangun mood kita untuk menikmati pekerjaan yang ada, mau sebanyak apapun itu pasti bisa terselesaikan dengan baik kalau kita bisa melaksanakannya dengan mood yang bagus, yang bisa kita kelola dengan baik. Dan mood yang bagus itu datang dari mana? Ya, kamu yang lebih tahu apa yang kamu mau, apa yang kamu senangi, teman Pre 2. Jadi pastikan itu bisa kamu penuhi. Dan Yunda yakin mau sebanyak apapun pekerjaan pasti bisa terselesaikan dan diimbangi sama manage waktu yang baik juga, teman Pre 2. Terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia pantau, dan sayang sekali Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak ya yang dari tadi udah pantau dari pagi bahkan sampai di malam hari ini keseruan kita, teman Pre 2. Dan seperti biasa besok juga Yunda masih akan terus menemani kamu bersama dengan penyiar-penyiar kece lainnya di rangkaian aktivitas kamu dengan acara-acara yang keren yang selalu kita hadirkan setiap hari. Dan setelah ini juga masih akan ada Just Music Pro 2 sampai di pukul 00 nanti. Jangan lupa untuk istirahat ya, berikan afirmasi yang positif sebelum tidur. Dan Yuna berharap besok juga jadi hari terbaik untuk bisa kamu jalani, teman Pro 2, dengan lebih semangat lagi. Tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Yunda pamit and see you, teman Pro 2. Bye-bye.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

teman Pre2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Rabu tanggal 16 bulan September tahun 2026. Saya yang bertugas Ayunda Ninokato mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok di hari Kamis tanggal 17 bulan September tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pre2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Program A2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Kamis 17 September 2026, dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz, teman Pro 2 selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 92,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, alright, teman Pro 2. Kali ini aja akan membacakan tinjauan acara kita untuk pagi hari ini di Spada, teman Pro 2. Dimulai dengan Jazz Music selama 1 jam ke depan, diselingi sama renungan pagi agama Katolik. Kemudian di pukul 6 akan ada info Pro 2, info cuaca dan Spada Choice of the Day selama 2 jam. Di pukul 8 ada Pilek Pilih Lagu Kamu, di pukul 9 diakhiri dengan Spada Talking di rangkaian Spada Kita, teman Pro 2. Dan aja juga bakal nemenin kamu di santai siang di pukul 10 dengan Pro 2 Hitlist. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM. Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman

0: Gelap banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silo banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Mungkin

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.

Pro 2, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Francisca Wona, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Kamis 17 September 2026. Kita berada dalam Minggu Biasa yang ke-24. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, dengan segenap hati kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat rahmatmu yang telah kami terima pada hari ini. Bantulah kami untuk mewujudkan kasih akan Dikau dengan mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Semoga sabdamu yang akan kami dengar membawa sukacita kebahagiaan bagi kami dan sesama di sekitaran kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas, bab 7 ayat 36 sampai 50. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuhi kakinya dengan air matanya,

dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, "Seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, katanya, "Guru, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas hutang." "Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau melihat wanita ini, aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasuhi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, "Siapakah dia ini, maka ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah mengampuni tanpa menghakimi, mencintai tanpa syarat. Teman Pro 2 yang terkasih, Injil hari ini menampilkan dua sikap yang sangat bertolak belakang saat berhadapan dengan kehadiran Yesus. Simon si orang Farisi dan si orang perempuan berdosa. Simon mengundang Yesus makan di rumahnya, tetapi ia menyambutnya dengan dingin, tanpa air untuk membasuh kaki, tanpa ciuman sambutan dan tanpa minyak untuk kepala Yesus. Bagi Simon yang terpenting adalah menjaga jarak, mempertahankan norma kesuciannya sendiri, dan menjaga status sosial. Di sisi lain, seorang perempuan yang dikenal sebagai pendosa datang membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ia menangis di kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya, mengoleskan minyak, dan mencium kakinya. Perempuan ini sangat sadar akan besarnya dosa yang ia miliki. Tetapi ia juga merasakan betapa jauh lebih besarnya belas kasih yang ditawarkan oleh Yesus. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali tanpa sadar bertindak seperti Simon. Kita begitu mudah memberi label, menghakimi atau memandang rendah sesama yang sedang jauh dari kesalahan, kegagalan, atau memiliki masa lalu yang kelam. Ada kalanya kita merasa lebih bersih atau lebih benar hanya karena kita rutin beribadah dan merasa telah menjalankan aturan dengan baik.
Kita sibuk mengukur keburukan orang lain hingga lupa melihat kerapuhan diri sendiri. Namun pesan utama Yesus dalam Injil hari ini yaitu mengetuk hati kita dengan sangat tegas. Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Yesus tidak melihat manusia dari label atau masa lalunya, melainkan dari ketulusan hatinya yang sering bertobat dan mengasihi. Teman Produa yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa ini kita diajak untuk merefleksikan dua hal mendasar dalam siara hidup kita. Yang pertama, menghindari sikap merasa paling benar. Jangan sampai kesetiaan kita menjalankan ibadah justru membuat hati kita keras dan tertutup bagi sesama. Ketimbang sibuk menilai dan menghakimi dosa orang lain, Yesus mengajak kita untuk senantiasa memeriksa kedalaman hati kita sendiri. Yang kedua, mengungkapkan rasa syukur atas pengampunan Allah. Semakin kita menyadari betapa seringnya kita diampuni oleh Tuhan atas kesombongan, kelemahan, dan dosa-dosa kita, semakin besar pula dorongan dalam diri kita untuk mencintai Tuhan dan mengasihi sesama tanpa prasangka. Semoga amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, ampunilah kami yang seringkali keras hati dan mudah menghakimi sesama. Bukalah hati kami agar kami dapat menyadari betapa besarnya pengampunan yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Bersihkanlah hati kami dari sikap merasa paling benar, dan ajarlah kami untuk mencintai sesama dengan tulus, tanpa prasangka, sebagaimana Engkau telah mencintai dan menerima kami apa adanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati segala niat hati dan aktivitas kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Sahabat kreatif, sejak kecil kita diajarkan oleh ibu untuk selalu sarapan pada pagi hari. Sarapan pagi memiliki manfaat yang penting untuk aktivitas dalam sehari-hari. Sarapan pagi tidak hanya untuk mengisi energi, namun memiliki banyak manfaat.

dan menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Beberapa anak tidak memiliki selera makan pada pagi hari, tetapi sarapan perlu dikonsumsi karena pertumbuhan membutuhkan nutrisi yang cukup. Anak-anak yang tidak mendapatkan sarapan memiliki kecenderungan susah untuk fokus dan lebih mudah lelah. Terkadang juga dapat menyebabkan kondisi emosi anak atau mood menjadi buruk. Anak yang tidak mendapatkan sarapan akan lebih memiliki keinginan untuk jajan, sehingga memiliki

0: bagi kamu.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman.

0: kamu.
1: Teman terbaik.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu
6: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
7: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji Hasbi, edisi Kamis 17 September 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Alright teman Pro 2, informasi pertama datang dari Alexander Zverev. Menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton pada Senin 14 September 2026. Petenis Jerman itu menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam final berdurasi 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium. Gelar tersebut menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev sepanjang musim 2026, dan sebelumnya petenis berusia 29 tahun itu menjuarai Roland Garros pada Juni lalu.

0: Informasi berikutnya, teman Pro 2, tim Canoeing Indonesia membidik podium pada Asian Games Aichi Nagoya pada 2026. Pelatih tim Canoeing Indonesia Andri Kraitor menyampaikan target tersebut saat ditemui di Wisma Elang Laut Menteng Jakarta Pusat. Menurutnya, prestasi terbaik menjadi target yang akan berusaha diraih timnya. Menurut Andri, Indonesia memiliki 2 hingga 3 peluang untuk merealisasikan target tersebut di Asian Games 2026. Informasi terakhir, teman Pro 2, masih dengan informasi olahraga nih. Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdiansyah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu siap menjalani tur Eropa. Keduanya berharap dapat kembali bersaing di level tertinggi dan meraih prestasi bersama. Dejan dan Felicia mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran pelatnas PBSI. Keduanya kini terus menyesuaikan pola permainan, komunikasi dan kebiasaan masing-masing di lapangan. Demikian Info Pro 2, kamu bisa mengakses informasi selengkapnya melalui rri.co.id.
1: Sekian Info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Dari kawasan Jalan Tumpelo nomor 8 UI Bobo Kota Kupang, Haji menyapa kamu dalam rangkaian Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan kali ini Haji akan menginformasikan perakhiran cuaca di Kamis hari ini tanggal 17 September 2026. Alright Teman Pro 2, kita mulai dari pukul 7 sampai dengan siang hari nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Diperkirakan akan cerah ya dengan suhu berkisar 24 sampai ya dengan 32 derajat Celcius. Wow, cukup panas. Dan kelembapan udara 53%, ini menurun ke 49%, teman pro 2. Nah, dari siang hari sampai ke sore harinya di pukul 17 waktu Indonesia Tengah diperkirakan akan cerah juga teman pro 2 dengan suhu dari 32 derajat Celcius menurun ke 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 49% meningkat ke 69% di pukul 17. Dari sore hari sampai dengan malam hari nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah, ini juga akan cerah dengan suhu berkisar 26 derajat Celcius menurun ke 23 derajat Celcius. Kelembapan udara menjadi 72%, teman pro 2. Jadi sepanjang hari ini akan cerah dan pastinya juga bakalan panas, teman pro 2. Jadi buat kamu yang beraktivitas di hari ini ke kantor, ke sekolah, terus kemana lagi teman pro 2, ke hatiku agak strange ya. Tapi intinya adalah semoga hari ini menyenangkan buat kamu teman pro 2, buat yang mau interview kerja, yang mau memulai suatu hal baru di hari ini teman pro 2, mungkin hal-hal kecil kayak misalnya mulai lari pagi, atau kayak mulai workout di rumah, atau kayak mulai cutting sugar teman pro 2, mulai diet ya, semoga berjaya, berhasil ya teman pro 2, semoga bisa melampaui gitu dari target kamu teman pro 2. Oh iya, buat kamu yang juga sudah mulai mengejar target, karena ini juga udah di pertengahan bulan teman pro 2. Pastinya yang mau keluar teman pro 2 di siang hari ini atau kerjaannya di lapangan, jangan lupa untuk selalu pakai sunscreen kamu teman pro 2, biar kulitnya sondek kebakar ya kayak kulit Aji teman pro 2. Alright, nah untuk ke pagi hari ini Haji mau puterin satu koleksi dari Maroon 5 featuring sama Marshmello dengan Closer buat kamu.

by Dio, teman Pro 2, the one song that you heard. Dan pastinya bersama Haji pagi hari ini di Spada, bikin pagi kamu makin seru, teman Pro 2. Gimana live update ya kamu di pagi hari ini pukul 6 lewat 23 menit, teman Pro 2? Beta ramal besok kayaknya masih tidur nih, teman Pro 2, ya kan? Karena mungkin aja semalam nonton bola gitu kan, teman Pro 2, sepak bola. Jadi aduh, kayaknya susah untuk bangun ya, paling jam 7 jam 8 baru bangun. Tapi kalau misalnya kamu kerjanya masuk kantornya jam 8, usahakan untuk bangun jam 7 ya, teman Pro 2, paling lambat atau ya setengah 8 lah. Buat kalau setengah 8 kayaknya Sonde bisa mandi lagi sih kayaknya. Jadi kayak cuman sikat gigi, cuci muka, pakai pakaian langsung jalan. Tapi kalau misalnya jam 7 besok masih bisa siap-siap mandi, makan ya, teman Pro 2. Nah, buat kamu yang tadi subuh ya nonton pertandingan dari Atletico Madrid, teman Pro 2, ini pasti sedang berpesta dalam mimpi nih kayaknya. Atletico Madrid berpesta gol 4-0 atas Osasuna, lanjutan La Liga Spanyol Kamis 17 September 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Kini Los Colchoneros hanya menelan satu kekalahan dari 14 pertandingan terakhirnya melawan Los Rojillos, teman Pro 2. Nah, satu gol Atletico Madrid ini tercipta di babak pertama lewat upaya Jonathan David di menit ke-24 di Stadion Metropolitano. Selanjutnya, tiga gol lainnya dicetak pada babak kedua oleh Lee Kang In di menit ke-54, Robin Lenormand di menit ke-63, dan Alex Baena di menit ke-82. Nah, jalan pertandingan, teman Pro 2, ini cukup teman Pro 2 santai lah bisa dibilang, teman Pro 2, karena ada Ademola Lukman ini menyambut

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada

teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Salma Salsabil, teman Pro 2. Ini lagu yang nice banget di pagi hari ya. Biar kita kalau mau ngapa-ngapain tuh sabar, be patient teman Pro 2, be patient about it. Asik. Dan teman Pro 2, buat kamu yang sudah mulai beraktivitas, sudah mulai bangun gitu kan dari tidur hibernasi panjang kamu teman Pro 2. Buat yang tidur malamnya cuman beberapa jam, it's okay. Jangan lupa minum vitamin teman Pro 2, karena itu adalah satu hal yang sangat bagus untuk bisa memanage ketahanan tubuh kamu gitu teman Pro 2, right? Jadi buat kamu mungkin bisa tuh ya minum vitaminnya teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 Aji punya satu informasi yang agak gimana gitu teman Pro 2. Jadi seorang WNI atau warga negara Indonesia yang berusia 36 tahun ini, tahu sonde, jadi orang pertama yang dipenjara di Malaysia karena membuang puntung rokok sembarangan di ruang publik teman Pro 2. Nah, dia mulai menjalani hukuman 1 bulan penjara yang dimulai sejak 28 Agustus 2026 setelah gagal tuh membayar denda 1000 RM teman Pro 2 atau sekitar 4 juta atas pelanggaran yang dilakukan di kawasan Stulang Johor Bahru pada Februari lalu teman Pro 2. Nah, sondehannya hukuman penjara, dia juga akan menjalani kerja sosial selama 6 jam setelah masa tahanannya berakhir. Di Malaysia, membuang sampah sembarangan di tempat umum itu merupakan pelanggaran yang dapat dikenai denda hingga 2000 RM atau perintah kerja sosial hingga paling lama tuh 6 bulan teman Pro 2. Dan ini juga sontak mendapatkan banyak sekali komentar dari warganet ya teman Pro 2 pastinya. Terus ini ada yang komentar teman Pro 2, katanya kalau diterapkan di Indonesia penjara sudah penuh saking banyaknya. Terus ada juga yang bilang aturan yang bagus. Kalau menurut kamu sendiri karmana teman Pro 2? Kalau untuk Aji sendiri ya teman Pro 2. Kayaknya ini tuh bisa gitu diterapkan teman Pro 2. Tapi pasti ada pro dan kontra. Cuman kalau misalnya kita lihat dari pemahaman soal kebersihannya si teman Pro 2 ini, salah satu hal yang bagus. Kenapa? Karena banyak dong, pasti lu juga sering kan, bahkan di tengah jalan sedang berkendara pun ada gitu yang buang puntung rokok di jalanan teman Pro 2. Sonde peduli orang-orang di belakang dia, di samping kiri kanan dia gitu kan. Nah, ini juga salah satu hal yang harus besong ketahui dan taati ya teman Pro 2. Kalau sedang berkendara di jalan tuh sebisa mungkin sonde boleh buang sampah di saat berkendara di tengah jalan gitu teman Pro 2. Coba boleh ambil sampahnya terus dikantongin di dalam kendaraan kamu, di mobil kamu gitu kan. Nanti pas udah sampai tujuan baru deh dibuang ke tempat sampah teman Pro 2 sekali lagi ya. Kayak gitu, itu hal-hal kecil tapi kok susah untuk dilakukan gitu teman Pro 2. Hal sesimpel itu gitu loh. Nah, buat kamu the next song aja putarkan, Terpesona by BCL featuring sama Josh Flow.

Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji di rangkaian Sepada Bikin Pagi Kamu Makin Seru, teman Pro 2. Apa kabarnya kamu di pagi hari ini? Kalau dipantau dari Jalan Tompelo nomor 8 Owabawa Kota Kupang, suasananya langit itu biru sekali, teman Pro 2, dan cerah sekali. Terus anginnya juga sepoi-sepoi nih, teman Pro 2. Jadi mulai menyenangkan cuacanya. Pastinya nanti siang bakal lebih panas, but it's okay, kita nikmati aja hari ini, teman Pro 2. Nikmati day by day gitu kan, hari-harinya. Karena ini hari-harinya udah mulai cepat apa ya, berlalu gitu, teman Pro 2. Mungkin karena kita terlalu menikmati, jadi lupa kayak ini sudah tanggal berapa nih. Oh, ternyata sudah tanggal 17, teman Pro 2, ya. Tinggal beberapa hari lagi. Which is masih setengah bulan lagi untuk mengakhiri bulan September, teman Pro 2. Kalau Haji mendengarkan atau kayak mengingat bulan September, teman Pro 2, itu kayak bawaannya selalu pengen dengerin lagu dari Green Day ya, kalau sandi salah, teman Pro 2, dengan Wake Me Up When September's End gitu kan, teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin ya punya sedikit memori yang kurang baik dengan bulan September, tapi percayalah setiap hari itu baik adanya, teman Pro 2. Tinggal bagaimana katong menjalaninya saja gitu, teman Pro 2. Nah, bicara soal menjalani hari-hari, teman Pro 2, ya kan, ada orang yang dulu tuh atau sekarang ya, maybe teman Pro 2 itu ingin sekali gitu untuk melakukan sesuatu, kayak misalnya nih kerja di sini atau kuliah di sini, sekolah di sini, teman Pro 2. Atau kayak misalnya orang yang sudah berumur tapi masih punya semangat gitu untuk mewujudkan impiannya, teman Pro 2. Nah, sama halnya nih, teman Pro 2, dengan Ibu Supratini atau yang akrab disapa Ibu Tini, ini mencuri perhatian lewat video perkenalannya sebagai mahasiswi baru Universitas Batam atau Uniba. Nah, perempuan yang merupakan ibu dari 3 anak tersebut tuh kini resmi menjadi mahasiswi baru Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Psikologi. Menariknya, teman Pro 2, Tini dan anak bungsunya itu sama-sama berstatus mahasiswa baru gitu. Jadi momen ibu dan anak memulai perjalanan sebagai mahasiswa secara bersamaan ini pun menjadi sorotan pastinya, teman Pro 2, ya kan. Dan ini apa ya, luar biasa gitu, teman Pro 2, ketika Haji baca tadi kayak wow, apa namanya, sudah berumur tapi kayak masih punya semangat untuk apa ya, menempuh pendidikan lebih jauh gitu, teman Pro 2, sebagai mahasiswa gitu. Dan uniknya itu dia sama anaknya gitu. Anak bungsunya, teman Pro 2. Jadi kayak pas di kampus kayak, "Woi, kawan." Tapi pas di rumah itu adalah ibu dan anak, teman Pro 2. Tapi sonde mungkin juga sih pas di kampus panggilnya kawan, ya sonde ya, teman Pro 2. Jadi ini adalah satu pesan ya buat kamu, teman Pro 2, kalau misalnya kamu ingin melanjutkan pendidikan, kenapa tidak gitu, kayak ayo semangat untuk menggapai apa yang ingin kamu lakukan, apa impian kamu ke depannya, teman Pro 2. Alright. Buat lagu berikutnya, teman Pro 2, Haji akan puterin koleksi dari Tulus dengan Teh Hijau buat kamu menemani perjalanan kamu ke tempat aktivitasnya kamu. Dan setelah Teh Hijau, Haji bakal puterin juga Ariana Grande featuring sama Future dengan Everyday. So buat kamu, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hari-hari.

0: sering minum manis, makan makanan cepat saji, begadang, dan berjam-jam menatap layar tanpa bergerak, itulah gaya hidup yang membuka pintu bagi diabetes.
1: Jangan salah, diabetes bukan cuma penyakit orang tua. Buat anak muda, diabetes adalah si pembunuh dalam senyap. Datangnya sering tanpa terasa, tapi diam-diam merusak pembuluh darah dan organ tubuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman

Asik. Alright teman Pro 2, masih barengan sama Haji di Sepada, bikin pagi kamu makin seru. Dan Bro Jack, kamu dengarkan That's What I Like by Bruno Mars. Dan kalau tadi kita udah dengar kabar dari Atletico Madrid ya teman Pro 2, kali ini Benfica mencatatkan kemenangan head to head pertama atas AC Milan pada pertemuan ketujuh dalam laga Europe UEFA UEL. Benfica mengalahkan AC Milan 2-0 di San Siro Milan Kamis 17 September 2026 dini hari waktu Indonesia Barat tahun 2. Wow, ini Aji no word sih. Beta soalnya bisa berkata-kata bisa-bisanya AC Milan kalah dari Benfica teman Pro 2. Alright. Dan buat kamu yang pendukung AC Milan, kita move on dulu teman Pro 2 ya. Kita move on sejenak, beraktivitas dulu, nanti pas sudah pulang kantor, supulang kerja, supulang kuliah, baru mulai menggalau lagi, alright. Nah teman Pro 2, 2 gol Benfica tercipta melalui Dodi Luckboyko pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski menit ke-53. Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif si elang Portugal menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif musim ini teman Pro 2. Wow, kita berikan aplaus untuk Benfica teman Pro 2. By the way, buat kamu yang mau salam-salam, yang mau request lagu, terus juga yang mau kasih quotes-nya pagi hari ini juga boleh banget, pastinya di 0811-3820-9090. Kalau tadi sudah ada Bruno Mars, kita akan mendengarkan One Song by DJ Snake featuring sama Justin Bieber dengan Let Me Love Ya.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM. Teman.